0: Lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikot don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Hozau di Michael Modoy humuduk do minamangun nongo di situ penekong ngavi petiang busan kuti mempai di tipason mazade WhatsApp tapi bosian George Gimbun memasun zo kumasa via vita maut is Sabah VFM dada Facebook WhatsApp om savi tempinai pinsan-pinsan ku id nombor na popai ngongau ka mempai pason hansan avasim hidasko do tikid tadau kadi George Gimbun. Jadi mana mo zutip mahavan telepon kina ngatakau iso pada tip mahavan telepon ka tempinai kapi bosian.
1: Halo.
0: Hai, Kapi Bosian.
1: Kapi Bosian, Kima Diawali.
0: Ah, Isa Getty.
1: Ya ko, Davin. Masawi, dari di kampung mo, Kinarut.
0: Oh, Davin. Matad mo, Kinarut. Kinarut, lagi.
1: Ya.
0: Ano abal, no, Davin?
1: Abasi.
0: Abasi, kyo, bah. May na, pahamuso. Isa yung kapan, no?
1: Pag-upohon, ang anak ngayi, yung gadi rita. Di kampung Punson Mok, Kinarut. Jadi Juanis tadi Tino di awal di sana menangkap juga Juanis Masapil. Kau san ku dah gua di kampung Sulim. Gua magahong ku ilwili di kampung Punson Kinarut. Ikaw bang daw i John Lee. Iko na pa abal yung bahin ng gahong last John Lee dahil kawalisan ko dahil di kampong Langkwas nila di kuwa sa igay di nahiwan ko nila ko din kawalisan ko dahil kuwa di kampong Langkwas Kinarut
0: sa dati no
1: kuwa. Iya, Iwan. Kamu katulis saya.
0: Aha, apa?
1: Jakaku, inulit lagi untuk dasar di kampung Langkwas Kinarut lagi. Sinabahan tau, saya di Langkwas lagi. Di pedulis Jinatin, di kampung Langkwas. Gordon Jinatin, di kampung Langkwas lagi. Martin Jinatin dah di Langkwas lagi di Mempai Pasen da Kapi Basian tadau kot tahu Pibabasan cuma dia tu sadari ketahuan
0: ketahuan lagi dia dah nak kena
1: ok dah nak kena dia
0: ba. Okay, terima kasih. Mau jadi mana mana pemahaman telefon, papa musuh di pason. Mas ada TikTok. Kapi Bosian dengan sebab kuma dia Patrick Sigau. Kapi Bosian dengan sebab DJ Ellis kah di Patrick itu. Memasang zo Kapi Bosian dengan sebab kuma si nakagon Singau kah di Singau majambu kah di Hansan Avasi om Ohidasko temoy mo kah di Patrick Diti. Sumusut pason mantadi nanak dawangan Kapi Bosian nang suwab Hansan Ohidas tokau ka. Ingka negi Alex mantad tambunan Kapi Bosian Alex i kadi apok ginun. Kapi Bosian nang suwab mantad tambunan tadau ka apat iti tomu itambunan na pangatadaw ka apatam tadaw minggu kabago di apok ginun katawalan apok ginun amiga nagi Alhamid Alhamid kapiposyan ng suwab songhun makikinang otawi dahil da TikTok Sabah VFM omi tovi na pwede nga ituliyan liging kapiposyan tuliyan liging katawalan tumiampay dugo dahil TikTok Sabah VFM nadi ka na makinang otawi kinang otawi matadi George Lian hahangay dito suwaw.

0: Asuwa
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumiyang busto ko bago nagkasayimban iti. Kanaw miyang peto ko di Johnny Bonis, nasip aw nayhan. Kasayimban boss kadazan, nagkadvinasi oswaw tamoy mo.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nak ngavi deh banyak ti jam kevahu himang pada 4 minit tengah suvap ibu pagun takau isoh pada hazo angau dia zukiat tapi naik paguhi dok mintang gizad takau ikut jam kasi jam semua wahid di bagu itu kau sahiban it boss lasina. Dari insan po ketahuan kuma tambahut ngavi minampai mungkin angau di tiko sahiban boss kadazanit sabab VFM mantad pada jam ka 4 tahun 4 minit suvap di bainom gisam naik timpuriti semok na jam kasi jam dah dong suvap. Iti tambahot ngawi dari TikTok mantad di jam ko onom po tambahot ngawi masuk mungkin ngawi di Facebook mantad din id suang da id RTM klik po nagi katahonan katahonan nagi gina ko madiozo kadahi vay mungkin ngawi di kasayimban na tanaw suvab isa ko timpun da jam ko 4 taong pod minit da minso suvab dan di hozaw tovi na kinangaw to kau hozaw mantad di Datu Claudius Sundang Alex misomo to vago dadi tobinay ko ngawi tongkisadaan ko di diozo tongkisadaan ko di iziozo tabi pibabasan mantad da go Elis Marius bye bye.

0: 你的凉拌。
1: 世界很大，但你的脚步也不小，相信自己，一步一步你会走到想去的地方。沙巴 VFM， 你的凉拌。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: 哎，你在做什么？
1: 我爱上酒家人，我进了酒家门。
0: 我哥哥不在家，今天不卖酒。

0: Sabah VFM, Be Good.
1: I could've left you alone.

0: babaran ko dayagan
1: ngarip-ngarip kadim-kadim menek-menek lagu
2: ya nabar jumpa kampung meteko salam teko teko don ling tuturan sama
1: pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop
2: siaran

Siaran sama Alabana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yenabar, bangan dinakan semimon. Kita temu lagi demangi ke muap tu. Dinakan tas siaran sama Alabana bersama aku DJ Z. Demangi ke muap tu. Kita bersiaran dengan putus jam 6 kang. Mau dusik pusat siaran kami bersama aku DJ Farali untuk segmen Inggeris sambung sik ko lekat jam 12 tengah busik no jam 3 bawa sik. Jadi sambung selek ko kita ta siaran sama ala pana. Terima kasih tambahan dinakan yang mekala lah kita ya. Demangi ke muap tu diam segmen bok bok. Pabaran ko pandai agan aku ngantuk kah kakal tahu dinakan mana itu bau bangun si aku ah. Nasib sempat ta. Ai sempat penduris ke ajap. Ai kala dinakan pian kita break dulu dah. Ah lagu duet kata Soro Raida Bandak Kopan Asri. Tajuk lagu ni Pesoyo No Kau Maku. Jadi Pesoyo No Kau Maku dinakan untuk debangi tu jo. Pimpin pengkalai tila dah lagu ni pian ke. So-so tu kalai ni tak sama-sama. Alabana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 21 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Oke, kalau bersama kami dengan kamu up to date kan siaran sama Alap Bana. Jadi dokon ingin sebarat nih. Biru baru jam muka kali lagi ada membola dengan izin. Jadi inan tu ngeruo jadual kelonan Piala Dunia FIFA 2026 kok. Tak bisa untuk lawa mis 25 Jun 2026 mau ngampun tak asli kok. Amki tingin dah mau ngionin pun lekata 6 sensaung Scotland sklon kok Brazil. Lepas saya pengen lagi pan Morocco sklon kok Haiti. Lepas saya jam 9 kita pengen cek sia sklon kok Mexico kok pan South Africa kok Korea Republic kok pan paling pemupusan ni jam 12 Langalau Bosnia and Herzegovina sklon kok Qatar kok pan Switzerland sklon kok Canada. Jadi eno isa 2 3 4 5 6 6 sklonan untuk maung lawamis 25 Jun 2026. Jadi sen yang nyak lagi para jomo bergendak-gendak ko. Nyak lagi ngerti. Una lagi kan yang ngerti mengutungkan gendak. Una lagi ka? Sebab sa. Amun lagi diang ku nak. Ko. Padahal kita na dion platform yang percuma jo pri jo nyak pemayat pan. Kamu boleh ngendak bul beti biru ko. Jadi yang penting kamu pengen RTM klik dina kan. Kamu pengen RTM klik kami minggu-minggu je dengan biang penting pengen lain internet. Kamu buli ngenda lekat me. Ko TV okey berita sukan. Mes memang ko. Jadi buka episod Yunur Nezi berapa. Un lagi kan yang rati? Jogo. Un lagi yang rati install BPT Raw percuma jo eh. RTM klik. K-L-I-K klik ke yang pun nano eh amta apps buka be ke yang pun logo ni warna kuning arti klik barang ni amun kam jenis like ya ni TV be jenis yang boleh install anu ke apps ke install be boleh lagi sanang lagi oyo tungen ngendak yang tu tungen ngendak ngek radio tu ngendak TV tu ngendak sukan bul khas ni ko radio pun boleh ko posok juga minta bagian radio am kami kali sapa VFM posok minta bagian tempat tanam pun radio buat bimene sapa VFM dokon biasa lah ke jam telung ke jam 6 siaran sama Alap Bana pat ngagat ko jadi kali lo dah terima kasih ya kita ngendak video ngendak kita itu tak live dah kita baru pan masang kita pun bawa duk si sambung live tu ko le kata English si le kata yang sini pun sensaung si kadazan buat ni sambung tak kina ko buat ni sambung tak English si orang putih buat ni sesambung kok seren sama lepas sambung lagi kang ngasa but no jam 12 song om kang okey lah pian kopian pan terima kasih bye bye sama kau di Jazzy dan bagi kemampu betul kita persiaran bawa habis periksaan kami dengarkan kau bawa habis exam aku Azmi sini sangkan no ayna selasa alhamdulillah habis cerita. Jadi tak 24 Jun 2026 semua kau wau Muharram 1440 wau Hijrah lau rebah diundangkan. Kita semua-semua akan berkali azan asar tak jam 3.46 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi pian pan sambil-sambil kita berdayak sambil pan kita sekungsi abar dikit baring kungsi itu untuk bangga diundangkan itu. Minggu perintah lat akan taruh semua komitmen penuh untuk mendaras lagi hubungan kerja semua ko perintah persekutuan nutan perkongsian talaman Facebook ni Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur Maraling ni inan tu dia mengempastian agenda penanggunan kulit benuat engkau lagi berkesan untuk kemajuan Sabah kok pan kesejahteraan rakyat dinakan barat ni Datuk Haji Haji Jin bertiru unta ibu negara untuk ngogo ataupun untuk kota mesyuarat menteri oyo kok pan Ketua Menteri ke Datus 40 siam anu betrok pengurus anu trok pengurus ikang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kok pan selan mesyuarat Datuk Haji Jin pan marak ling ni engro dikau lagi pikak penting dia merot kerjasama antara kerajaan persekutuan kok pan kerajaan-kerajaan lat tetangai pekoro akan nempakatan skait ko penanggunan lat penyelarasan dasar ko penting isu-isu anu mekebiak kepentingan lat-lat ko pan rakyat. Jadi erikit info yang boleh kongsi ti tak bangan dinakan dan bangi kemuap tu ko pan pada kita berayak lagu lekat Tasro Idham Yusuf kasih ti sampai mata ibarat kasih ko ya ko azab berani atau tekelingnya masuk-masuk akan lagi pin cerita yang pun lagu tu tak saran sama Alap Bana.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kok Penyelamat Lat Sabah.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke 20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 64, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Antedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempat. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah. Adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tengah Selang China Selatan, Undem Buak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Dungan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia boleh jauh pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Dekat 1923, tentera Malaysia boleh tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyusuan, bengen hasil semula jadi, dukun kok gas asli, fosforus, meselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan di.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kamu kalian siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Terima kasih dengan kakak lagi mengalami kita siaran sama Alap Bana Yana Barbie. Ha, baru sekali masang yang pun live tu di nakana kita posok nasi go te Endiam segmen link tuturan sama ada mangi ke muap tu teruat tak 24 Jun 2026 lau rebah bersama ke DJ Z dia mangi ke muap tu. Terima kasih. Eh tek lemantung nyata rumah berning go di kau. Okay guys, itu tu segungsi tau guys. Guys segungsi betul tu dia link tuturan sama tu. Cuba sakam segungsi kau kitian kalau kita tuturan-tuturan mitu tu ko. Okay sebenarnya begitu. Kita ko sila kata WhatsApp tu ka sian tu. Kau muna bai muna yin tu beskungsi lah tuturan-tuturan barat ni. Assalamualaikum DJ Z, barat ni selamat tugas di. Waalaikumsalam, terima kasih. Barat ni lau reba segmen link tuturan sama. Inan tu tuturan sama kungsi kak muna barat ni. Rugian tungan jomo dau-dau naguk lepoton bongan pakaian ataupun benda lain-lain barang ni. Rugian tu benuat makai papan penasang tadiam rumah. Beti Rudi jarang no makai rugian sebab setiap rumah uno almari pakaian atau kabinet dapur barang ni. Agak aku dukun para-para teh tua. Para-para agak aku lebih kurang teh ah. Lepas saya barang ni mati lebih tu lagi dikau lagi lepoan. Tungan jomo dau nepo dodok. Atau buas mata kegunaan ni untuk muat kui. Dokon kok kui penjaram, kui cincin, kui sarang semut. Aha, bana-bana. Esap selalu kok. Lepuan ni, yang siapa? Lensungan. Lebih kurang eh kok. Jadi, rugian para-para, lepuan, lensungan. Unka lagi tuturan-tuturan yang ingin kongsi ti. Kongsi bih, bangan pengkalai dia manggil kemab tu. Kok kiti mitu, cuba sakam sekongsi kok kiti. Kok ingin pangkiti ngerati. Barat kami itu tu tinak. Terima kasih sebagian dinakan ti yang hendak kita bercerita live tu kok. Hazli, Peter Kilan, Samsa Tamin, Raja Mijapar kok. Sian lagi si tu. Abby ke Abby. Lepas saya dinakan Roy kok. Link ni yang tu lesungan. Kelemantung rumah dau-dau link ni angkap. Angkap yang jatak kok. Lesungan, lesungan. Yang lagi penegak rumah dasar rumah dau-dau ampun barat ni kelemantung ya sebab aku stilau. Oh. Kita anak banyak pas ngarip sama kok barat ni yang gini kita belajar teh kok. Kelemantung tu penegak dasar rumah dau-dau barat ni. Kok. Yang lagi cuba sak kongsi bi. Kok kita dumangi ke motor. Terima kasih Peter Kilan. Alhamdulillah sihat-sihat kok. Sihat-sihat ceria-ceria selalu alhamdulillah. Kok aku sih baru dah habis periksaan ku Azmi. Kok sambung stay ke motor kita berkon. Nanti betul kita yang petandau. Wah, kok sibuk tu sih gua. Jadi maung ingkam insyaAllah akan makan bersama kok aku pun maung. Cuba sekam sekongsi yang lagi tuturan-tuturan sama yang jarang banano tekalai ti demangi kemuap tu kok. Ingin ban aku ngerati leketabangan pengkalai-pengkalai semua yang sentioso mekalai kiti alap kemuap DJ alap kemuap. Okey aku faham kadang-kadang kok amun jom menaip tu kok kadang-kadang pandai untem bantai ah. Tambak lagi tu ngan jomo mapi make kayu api bare. Tambak tu sempat sebab aku ngendak ni. Rapak DJ. Rapak kenapa Eko? rapak rebung rapak yen bare ni. Sambung beda. Okey lah, aku akan sekongsi lagi kau kamu si Mimon. Tuturan-tuturan sama lekat tabangan pengkale ti dumangi kau muap tu kau. Kamu boleh telefon sama-sama tinggal biak dumangi kau muap tu. Aku akan ngendok lah kang lah ah. Kita break lo dau. Kita break lo dau. Cerita awal bana ko. Mereka sembilan asar. Saya nyari ibu sembilan asar. Sembilan kemdau ah. Ko baru sih kau habis. Ya baru sih posok masa ni sini ko. Jadi pian ko pian pan kita break lo dau. Engkau lagu lekat tasoro Nurul Rizal Lanan Kasiti OSMN. Rapa umbut ni bung tak. Kepo ah. Kepo biasa. Sabar. Lepas tu kita cerita ah. Jarang nanya mau kepo ko. Ayolah kita kalah lo dau. Tak seren sama Alapana.

Dong endok sanang pasal liut, pasti di sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: susah ini narik dorong ya. Saya Ransa Malabanan, terima kasih di nakan semimun kakak lagi bersama aku di JZ demangi kamu up to diam segmen Link Tuturan Sama. Jadi saya lagi ingin sekongsi kalau kita demangi kamu up tu, boleh jo ngomen tak kita yang pun WhatsApp kusung di kosem. Ngomen ya tak Banan no teh kamu ngomen tak kita yang pun live TikTok sama BFM betul tu kita pengen live TikTok meko ramai banyak game itu masa-masa no peluat tu ndak kunggo yang sempat lagi penikwa barat gay lemungkong pejeruk dokon jo mo labu te sorry sebenarnya setiap kau mata sana ketika saya itu aku pura-pura tu jauh alah si gok ini kau pura-pura orang ada sana ngupi diom turi zali ego dokun un ke si pasang gua dokun un si tau gua ndak tilakang lah ah. Okay lah pimpin bantah bangan dinakan semimun kita kakak lagi diom segmen link tuturan sama belajar dok kita link sama. Aku ko terua aku le dinakan bos Yung tu ah. Sian ko sigo bos Yung ko cuma demilak minggu tu ah. Ko iko bana si boy kungsi ini kiti lekat sini. Suang di kau DJ bar aku. Tilo aku yen suang di kau songom di kau ka bar aku. Ling ni tilo barak ni so suang di kau anu lusan dia Melayu ni bar ni songom mau. Wah, ko cuba sak kamu sekungsi ko kita demangi kemap tu sian lagi. Ada bagi tu marah dan songom aku nyak teko turi di jangan ndak bul. Masyaallah yo. Sian nyak pandai turi pur bikin ndak bul jo ya Rabia. Ya. Undu bagi nyak son ko yang nyak macam nyak ala person ni selagi yo nyak ndak live ya, ko nyak tekito ni diri-diri ya ko. Kita tu yang ngendak keputusan kapan buli yang ini ko boleh ngendak balik ko. De bagi nyak buli. Undu pula penjomo bagi ko. Dan ndak sampai nyak turi ndak tu pian tu. Okay lah temangan dinakan semimun yang mengalai kita demangi kemuap tu mungkin un lagi yang ngerati ataupun un ngerati mungkin un betiru yang tengah ngendak makai kamu boleh ngendak ni lekata RTM klik jo un RTM klik ni cepat sak amun-un alhamdulillah amun-un lagi install bi RTM klik tak telefon bi boleh pan install tak yang orang ni tak TV ko isin TV ni yang boleh install macam sanang jo yang mau turun ko boleh jo. Okey lah terima kasih kam dinakan saya lagi ingin sekongsi ko kita dia panggil kemuap tu bara Muhammad Sofian tu maku lagu DJ yang ko makling ni mana DJ teman tak lat jomo ngintam no dia angku nak lat minggu tu ngan no pita kilan pura-pura yang aku keluar pernah mengukir di sini tio-tio yang lain ni tidak kali ya malu ko dong tu bagi ko selalu bana nutan kita tak live itu ko senang banyak semua bangso berajau mau ko aktif bana agen nutan kita terima kasih. Okey lah, nak ti jam tu 4:27 minit kemuap no. Un lagi setengah jam lah sebelum kita mempusan segmen link tuturan sama demangi kemuap tu. Ndak aku dok tak talian tu ngintam. Kita kok kalai soro bangan dinakan ti tak talian tu. Ndak ti sak sen tak talian. Assalamualaikum, sen tak talian.
1: Waalaikumsalam dinakan ji. Komo jambu tu, nokon kelab Sabah, kepak-kepak kebung ni ndak atap tenabul libung, alap rumah diki beli senabung ni.
0: Baraku si lagu. Balikin dosa. Balikin santer dah lagi.
1: Kepak kepung ini ndak atap tenabul libung alap akung kepak lumbut nibung ini disemku diki teman mengkabung aku mandi di tebung betul le rotol ini nakan lan betul
0: mana si kok bung torong ni.
1: Kaju saya pernah pakai panangka.
0: Rapak rebung ke teh ko? Alah, aku pun memiak lagu elah. Ngian temu ku no ai ko mana lagu rungai tau.
1: Aku kan stand bi pindah-pindah ko.
0: Aha, sangkan no.
1: Habis temu ko sana dinakan bobo tu. Usrah oyok dinakan penyanyi anu kon rompayan.
0: Oh, nah alang kasih ko sana ngatai no.
1: Salah kata dinakan tak kampung Simpangan Usrah Oyok kampung Rempayan lah dinakan.
0: Nah alang kasi go
1: Eko bisa ikut semua dinakan. Tak rumput ni sama habis semua pan aku.
0: Walang kasi go Eko basak main temu no pan meh.
1: Eko dinakan.
0: Okey iyan cuba sah kongsi no dok basak
1: dan saya basak anu ejo menakapang dinakan.
0: Go
1: Anu lusungan ne dinakan.
0: Lusungan ne.
1: Ah, beti lusungan, lusungan batu jodoh, lusungan kayu.
0: Aha.
1: Dau lusungan ne musim guma boek lagi ni kan petung duyung dinakan.
0: Ah.
1: Mau nunepo pare, nunepo dodok petung duyung dinakan.
0: Ui, mana-mana saya dodok ke si gua.
1: Banyak beti lunya penaku anulah. Pasal lu ne sedong bana buat ne dinakan.
0: Setingkat lagi.
1: Ha?
0: Setingkat lagi barat aku amun
1: nupo. Ah, setingkat lagi betis tak jata lutungan.
0: Ya.
1: Tahun bau mana nak no? Nak lu dinakan.
0: Oh la la la la la.
1: Habis tu nya nunggu lutungan batu jo.
0: Oh yang ini un meter rumpun tu jo sama un lagi kau. Buli nan tak kau jadi bangun peranak ya kau.
1: Ah, kau anu betis lu anu dinakan.
0: Ah, ya ne.
1: Dapur dinakan ne.
0: Ah, enggak tambak kau. Anu
1: tambak ke kau.
0: Ah.
1: Habis tu nya nunggu ndau dak tambak dinakan makai kayu.
0: Ah.
1: Wah, beti lu mengetek dia dinakan.
0: Ngetek jua.
1: Ah, ngetek minggu jo. Mati lajang pun ngetek dia dinakan.
0: Bana-bana ti si go.
1: Do niup ko. Pakai anu lagi kayu ngong mau dinakan. Do napas tan beti napas. Nyano deng anu napas beti ngetek jo.
0: Betiru betiru mau tansin jo.
1: Anu jo mau tanggap dinakan.
0: Jo mau tanggap ah.
1: Ah, pokit jom tanggap ko doa ketemu Ian mau dinakan, you know kena Ridian dinakan.
0: Ian.
1: Ridian.
0: Ian Ridian ne.
1: Macam lemari ya dinakan.
0: Aha.
1: Ah, tung lepotan baju dinakan.
0: Oh, dengan para-para begeje ka.
1: Ah, para-para meno ban pakaian lepotan ne. Meno nugu-nugu barang ka. Meno tak dia lepotan ling jomo dak nyano dia duo dak lepotan no yo lepotan diki jo ling ne meno
0: diang diang te sigo ah
1: nah eko anu do dinakan biti nyano ron dinakan anu bengen anu yele petukaran zaman dinakan
0: petukaran zaman te ah.
1: Ah, betulkan zaman betul zaman modern kau.
0: Ah, bana-bana no.
1: Ah, dahulu jumatan libung tu dahulu dinakan betulnya. Teko todon terus dinakan.
0: Teko todon terus.
1: Ah, yang penting tak cocok di pokit lah. Jokon. Jokon aku. Mudah-mudahan bagi mobil semua kau bapak kembu apa dinakan.
0: Bapak, mudah-mudahan kaya unpan.
1: Ah, mudah-mudahan kau. Mungkin kau teko tak mengkabung. Mudah-mudahan kau bapak kembu unpan tak anu tekau sekarang tak bulan 7-18.
0: Sian kawin.
1: Anak buahnya dinakan.
0: Bapak, insyaAllah.
1: Ah, gambus me dinakan.
0: Bapak.
1: Komo eko jemputan panai kang dah bulan 8 ne, bulan 7 eh. Kita Allah menyahut di panjang umur semua pantai kang dinakan.
0: Insya Allah
1: dinakan. Muka palep palep palep jono paling lagu joko.
0: Ba.
1: Terakhir apa lagu eh?
0: Ba pasang tu.
1: Untuk ibu kan tekem waktu, amun komo le palep palep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya na Barbie dinakan. Terima kasih kakak lain kali kita demangi kemuap tu diam segmen link tuturan sama. Yen barak game itu tu DJ link Datuk Seroja tu pasang 20 mantanani ebah. Sabar kama yang maku-maku lagu ekang pasang tian diam segmen torong. Diam segmen lagu yen mene-mene lagu. Lepas saya kadang yen barak pita tu ya Rabi sigo ingka buat ni malu-malu. Tu. Waalaikumsalam Mama Wada. Abang botak lolo aku lambat ce posok nabar DJ Z. Abar alap alhamdulillah. Barak Roy aku tu DJ munya napas matain aku DJ yen sepe. Yen sepe. Go. Yen lagi barak bitu. Coba saya akan kongsi dong. Kita dembangi kemap tu. Yen lagi link tuturan sama yang ingin kongsi. Dembangi kemap tu bersama kok Kitty. Ya, kok. Okey, bila aku maranggam si kapa salar tim klik ke kok. Coba saya. Dan kok pan yang lagi ingin kongsi. Tidak dembangi kemap tu. Aku ingin kongsi tau inan tu. Sebab. Gono si eh. Pasal kes buli eh. Sebab betiru kok ikut banyak kes-kes bagi kok. Terhati bika kok. Kiti betiru tu bengen akta no tau. Untuk KJ. Jadi. Dong sembarang-sembarang. Joko. Kok berai pengendabaran peranak yang nyak paling ngelonte ah. Promot-promot kok. Kok ngepak berani. Ansurata. Ingin dok bagi dinakan alang. Kabis susah yang mak ni bemoyo eh. Alah. Tek. Gono eh. Pak kripak ketipung. Ah. Akta anti buli 2026 akan pendaras kuasa atas 16 Jun 2026 kang Minggu, Malaysia peringkat lagi kemunda untuk melindung setiap bangan peranak lekat tak perkara buli. Bobo join liability ataupun liability bersomo yang mak ataupun jogo buli pernah teruat tindakan. Kepan danda amun anak ni teruat sabit kesalahan buli. Kepan keluarga bertanggungjawab bersomo tak perbuatan buli. Kedua, kam buli teruat pampasan tak bangan mangso eh. Tribunal anti buli pun boy no pembuli antawa yang ma antawa penjogo untuk mayat pampasan tak mangso ngabut maksimum RM250,000. Engko pan ketelo tribunal anti buli minggu aduan buli benua tarus ngogo tak tribunal anti buli nya payah nomor laporan polis dau tribunal akan mekale ko pan mutusan aduan yang ko lagi lingau. Engko pan keempat kam buli muat aduan portal diam talian. Kam buli ngedaftar secara diam talian makai portal rasmi anonimpon beroperasi kang tak sepun 6 Jun 2026. Ayah nak tak kau pan buli tu barat jomo boleh mekerat ko tapi kita boleh ngelagan ni. Jadi sama-sama kita ngelindung bangan peranak kaya sayang guys. Sama-sama kita metangun generasi anu bengen akhlak. Macam mana jantung tikale bagi kau jadi mesti kem kale lah menun anak-anak bi mara maling mi unjuk moy ala paling mi malu selalu ngelelet nak aku sekolah barang ni kau tapi kale bana-bana lah amun sampai melibatkan para jomo sampai bakat bagi je ih sian sepe mesti kita pesoyopan ah mesti kita pesoyopan nak ian barang ni kau gayanya akan betutur amun nyamun kau. Jadi kalau tidak tahu dekat mio di laut yang gue sih gupian ko sebab ku berai jemu barang peranak yang ngogope bana-bana ingin school tegak ko kena asau bagi ko jadi sama-sama kita ngelindung lah sama-sama kita ngelagan supaya nyak pegoro begeja nyak terjadi ngkiti ko ku berai tinau kiti terus. Okey lah buat aku pun bersekolah tak serama pan. Tapi setakat tu nyaun lah dau-dau peranak bagi kau. Ngasau-ngasau pan tapi nyalah sampai rat banak bagi te. Kau pandai pandai jaga diri kau. Sangkan dah sih kau. Mena aku ajar kau tak kuandu terus. Okey lah 46 minit kemuap no. Sekejap lagi kita posok diam segmen jam 5 lah. Kita tinggal abar-abar diam lat. Pemupusan segmen menek-menek lagu. Jadi menek-menek lagu kang. Ianya lagu Pak Kubi. InsyaAllah kita akan masang ni kang tak torong siaran jadi tulis bijo insyaallah kita akan masang untuk bangan dinakan semimona barat ni bana yen tu lauk bana kalang kuam mo barat ni di kebung-kebung. Okey salam DJ Zia aku tu jomo karambunai link sama link ni. Ya nabar jomo karambunai mudah-mudahan kam diam kadana alap-alap siat-siat jo lekat minggu lagi ingin dak kita bertiru tu sebab sakam marak do lekat minggu kam ingin pandak ngurati tat bidok kampung bi mana tahun kampung nya lagi boy ya nanya lagi biogo ko atau punya pekale ko cuba sap aku bingi to tau unsi di kau perang ini video jomo luak tawau barat je hadip ya nabar tawau agak aku inantu ayano tu tau Elmi. Elonot ngogo tawau. Salam DJ Jomo sama Putatan mitu bara urat merah. Putatan si ikut tesep kiti mitu ah minggu tu ngene. Nor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panda lekat Kulambai. Yan abar Jomo Kulambai. Ana Pinky, aku luak sandakan barat ni. Sandakan Batu Dangai. Ingin panggil tingrati ko. Sebab sak minggu lagi lekat minggu lagi sebab sak tulis bi orang kampung bi. Ingin panggil kita kelo-kelo ko ngerati-ngerati ko. Kampung Laut Kinarut. Ya nabar jomo Kampung Laut Kinarut. Are kami ngogo papar ko iko bana jomo-jomo sama mepen peluat. Time ini pelancaran hari Kamatan are ko Giazmi. Sempat kami bergambar ko. Hamba Allah. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Roy ni aku boleh tukar turi DJ kepas. Kepasan aku lep boleh. Sodan ni kepasan lep boleh. Kok dong. Syamila papar barat ni. Ya nabar jomo papar. Cuba saat tulis-tulis bila lagi. Ingin pan aku kelo-kelo. Ingin pan aku kelo-kelo. Kok barang pengkalai-pengkalai ti dembangi kemuap tu kok. Mudah-mudahan kam alap-alap jo Ahmad Lalin. Mat lekat kampung keguran. Kok tak blud. Ya nabar jomo kampung keguran. Kok alap mana barang kena bagi tu. Terima kasih. Sen lagi lekas. Ingin aku. Salam lekat Lebak Moyo Kumpang DJ. Ay, nanto si ikot jo kampung kami to. Ayan abar jo lebak moyo. Ko. Minggu lagi. Assalamualaikum DJ Pak Darin, kirim salam dekat kampung Tuan Gusi. Iya nabar jomo Tuan Gusi. Tuan Gusi enggak peninting hadir kota Blud barat ni. Asal kampung Bombong Tuaran, laju banas terus menjata. Tahu enggak nasi? enggak nasi. Asal kampung Bombong Tuaran tapi teman tak Kingfisher ling ni keke. Iya nabar jomo Bombong, jomo Kingfisher kok. Dinakan mitu kami tak keke bau tu kau lekat kudat dinakan ini. Ya nabar jomo kudat. Kulambai DJ berani. Ya nabar kulambai. Bisa ya nabar DJ ke pakak-pakak kota belut aku DJ. Inantu rumah debila aku jatuh. Kau abar alap. Wife baranian tu salam DJ lekat Kuantan Pahang DJ siaran sama Alabana. Ngintam kae. Terima kasih bang Andinakan kita pasti kok pasti semimon yang ngendak-ngendak kita betiru demangi kumop tu kok ngalang-ngalang rasa ngintam teh ah. Kampung Bolong Tuaran DJ. Kampung Bolong lekat yan tu Kampung Parong Kota Marudu. Pembekal Sigup Marudu berani. Nah, langkah sih kok tu. Segulo sama itu Tenggiling Tuaran Nadir DJ berani. Terima kasih. Maku lagu Ungu Sebayan barahamba Allah ya. Ungu Sebayan demi lami gak kudat ke sih kota Merudu area ya. Kok? Ipin aja. Guyak guyak beremburan tak patah rungu sebayan. Lus. Oke lah, beragam-beragam kita dinakan. Nah, habis parak lah sebarang cuma sama tu teh. Bagian teh baraja moko dengan memia keluman ko. Sebayannya lekat kudat dinakan barannya. Bana. Sebayan Kampung Kulambai Tengah Ranau DJ. Kulambai Tengah Ranau. Oh, yo bana, tis go Kulambai ya. Guyak sedih suang pala edinakan. Guyak sedih suang. Kadang-kadang pandai empennya pula guyak ni amun pelimpas sebut kok. Buat peluang nanti guyak ni kok. Maku dah aku DJ lagu Abang Rock ke. Oh, selalu pernah aku masang ni kok. Pada na na na na na na na na orang ni. Alah teh, aku tu DJ luat turun. Turun dembila minggu aku turun. Lagu musim peranak lagu dok kau. Wah, ejek keminatanku. Kok tinta musim peranak. Lelai tak tengah ranau. Semen, aku semen. Maku tu bapak lagu DJ bapak ku medin maku lagu kerana janji barat ni. Kang ke maku kang kam te manua. Salam nang Lok Mangkal DJ. Lok Mangkal minggu tu. Ainan tu buat ni betiru aku kali ni. Turung guyak DJ, turung guyak ka. La la ilallah. Terima kasih tembangan dinagan semimon kami memang paling spotting lah ko. Iko bana pan belajar di betiru di segmen link tuturan sama ko. Lekat si Uncle Joe barani lekat kampung kenangan manis aku Sungai Manila Sendakan DJ ling ni. Bukit buli maku lagu Das DJ. Das ka Des. Des terus aku ko. Delang ngelempusang lekat Jakarta. Ini kau ngelempusang. Soalan ni betirung ini kau ngelempusang. Amir Dola, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya lagi tu Mansari bar ni. Salam dinakan. Ingono. Maku lagu jam 5 tu luat KB tu. Pesoyono maku boleh ka dinakan. Dendok tulis ni pun salah no. Peranak setemun tengah ranau mulai lagi petendap no motolau bana-bana tau kisah daulah teh ais kau ngintam teh. Selamat petang DJ Barak Robert. Selamat kemuap ngintam mulai teh Barak Ramli me Bukit Vor. Tembanta Bukit Vor bana amun ngintam mulai sanang. Dan barak ni salam lekat Teluk Villa Putatan Nadir DJ. Ya nabar. Wah kok siok banang guys sanang ngogo semio kok. Lagu musim peranak gengai. Insyaallah insyaallah. Sabar pasang tia. Ngater bokok yo lagi mangan tuling ning kono. Nyari lagi mangan gak sangka no ngater. Alah susah Sabtu tau. Salam DJ aku tu si no se no lekat Uganda barak ni. Se ku lekat Uganda langka Mr. Chips mo. Kok. Makul tiju di pentaran DJ. Aha. Makul kem kang ah. Makul kem lagu kang torong. Sabar. Kiti berdaya dua dau. Kok tak cerita aku tu. Susah kiti kok. Terima kasih Mimon. Kiti kali lagu kita Soro Nurfaz. Betiruno. Wah. Kali bi lagu Betiruno tu ah. Lagu tu tau untuk semimon pengkali-pengkali. Ti semuanya makali kiti tempangi kumop tu. Yomuan. Pena. Yo mon semangat tau, yo mon semangat tabangan jomo yang kalah itu. Wah, mana aku kalah itu semangat aku. Jadi sama-sama semangat. Kalah itu lagu tu tak siaran sama. I love Bana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuat anu berjaya otomatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kakak lagi kita makan sama-sama alaban Adina kan. Sadar yang sadar lebih kurang 10 minit lah sebelum kita makan abar-abar diom lat Adina kan. Tak sekejap ikrim betis ku sabar lah. Lebih betah ku besengkulang ya. Ko memierso kalegai ko belah. Yang yang cerita mi tu dia segmen link tuturan sama iko bana ngining nemperasa okey buat ni kita barang live live jom. Terima kasih yang hendak kita bertiru, yang hendak kita mungkin boleh follow dah sen yang lagi nyak lagi be follow kita pun TikTok sahabat BFM, boleh follow kita pun TikTok. Sekejap lagi lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita mekali abar-abar diomlat. Jadi eno kita pun segmen demangi kumap tu link tuturan sama si ko no Mike Tyson maku lagu Cikguita barat ni bapa Along lekat kampung Jumbulang Tuaran ya nabara dinakan Mike Tyson kamu nak kapang dinakan jomo karambunai jeram lekat nongkulut yan abara yan lagi sin tua nyamat Jiunaji Adi alias Bayau barat ni diam pelanan tu DJ luak kunak ngogo keke jadi palap-palap diam pelanan. Ling tuturan sama barang ni kaban tungan ngenak pakaian pontaran. Pentaran kaki lima. Mana pan kok pentaran. Barat jomo kok wajib pengen pentaran ni kok. Tungannya tungan serita. Rembangan tungan muat kui jala. Barat dinakan tisian tuan yang terhati punya ayo ben motor nulis orang ni. Nanti jomo samping muat kui agak kutua. Terima kasih Semimon dinakan. InsyaAllah kita akan sambung lagi kita yang pun segmen sekejap lagi diam segmen link tuturan sama. Sebelumnya kita akan kali abar-abar diom lah. Jadi yang kasih go pabaran demangi kemop tu kalebi sekejap jo lagi boy joe buat di posok diam segmen link tuturan sama. Amkam aku lagu gang tulis bimea. Terima kasih pan. Nah yang barat ni tenggiling itu tak seri gading toling ni sambil mekalai siaran sama. Aha, mekalai maka yen kau. Oh ya kau soro radio eh jogo. Are ngam-ngam aku pelimpas tau rumah jomo kau yo bana soro radio ni. Ngam-ngam ling sama mega ginum-ginum jaman aku di diri gua. Yen kau perasaan jomo dembilak ni abar aku. Kau tegak kau cuma dembilak ni pan yang no ni ling ni. Kau usang lah dok jalan pak kau ambur radio barat ni. Tapi betul sanang je. Yang penting kau pengen RTM klik insyaAllah. Lagu musim peranak barat gay. InsyaAllah. Sekejap lagi ah. Kita masang ni. Jadi sedia aku dah aku pun berita nak aku dok. Kak Nora saya selesain translate ni tak tisa Ian yang pun berita tu. Sekejap lagi. Kita blank kau lagu tak lekat sorong Muhammad Sofian Daiman. Kau no dendo. Semen untuk bangan dendo memang meluar lagu tu untuk kau no dendo. Tak saran sama. Alop mana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karen sama.
2: Alah, bana, bana.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak. Bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan, kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde, kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tajuk-tajuk kabar kemuap tu Sabah merun kerja somong kok Kerajaan Persekutuan kemaju penanggungan. Subsidi diesel merluan sukungan semimon pihak. Assalamualaikum ko salam Malaysia Medani. Bersama ko aku izi oleh Diom Abar Sabah VFM siaran Bajau Ling Sama. Perintah lah takkan selajur muan kerja somo penuh Diom Medara hubungan kerja somong kok Kerajaan Persekutuan. Narusan pesawapan tak laman Facebook ni Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor marak. Yo untuk matungan penanggunan kulit penerun engkau lagi alap untuk kemajuan Sabah kepan ke alapan rakyat. Datuk Haji Ajiji Panrun tak indulat untuk nutan mesyuarat Menteri Besar kok Ketua Menteri ke Datus 40 Siam pengerusi ni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selan kok mesyuarat Datuk Haji Ajiji Mara ia tungan penting dia medaras kerja somo antara Kerajaan Persekutuan kok perintah-perintah lat.

0: Rakyat Sabah seno engkurian peranan diomatungan pemerunan subsidi diesel untuk komat-lamat ke Mentedoni Nabangan ngelagan isu nyak teko tak segan nomor luan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun marak isu enggai kok jauh merugi perintah tapi pan ngasau hak pengguna anu layak sebab lek kurang ni bekalan. Beliau marah begitu media Boy Jonutan taklimat media pemerunan pembawaan penyasaran subsidi diesel tak kota Kinabalu. Dia masa somo Datu Masidi anupan Menteri Kewangan Lat sentioso terbuka. Nerimo sedangan kok pan maklum bos nang rakyat kok pihak anu bengen kepentingan untuk nambah alat pemerunan skim tak sedih mekebuli lebih iko mimi kemetodoni matungar gobah napi anu lagi tekawal. Dio masa somo Datu Masidi marak pemerunan budi diesel anu pedekelo lek kerajaan persekutuan nenda ngendok kiro keunikan Sabah terposok faktor geografi, sosioekonomi, keperluan khusus rakyat Latu. Yopan kulit nenda narusan pensikotan perintah terhadap subsidi Datuk Masidi marak kerajaan persekutuan terbuka kok penabang untuk nelasai narusan sesi libat urus bersomo dangai-dangai pihak anu bengen kepentingan. Beliau pesoyo pensikotan dokon kok bege akan selajur kenendo untuk matungan ien-ien isu kulit nelagan kok lagi alap start pemerunan skim Kelembatan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah enggai kok jo nambah kos tapi pan melambat ekonomi kok sosial penting tak rakyat. Ketua Merenew Projek Sabah Datu Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Maran penendawan ni terhadap pemerunan projek Lebuh Raya Lingkak untuk matungan semimon pihak bengen kepentingan alina ngelag ian-ian kelambatan anu nyak sepatut ni berlaku. Narusan persahupan talaman Facebook ni Datu Dr. Saleh marak beliau akan selajur bekerja somo untuk Jabatan Kerja Raya JKR kontraktor kopan agensi perintah SKAIT untuk ngelagan ian-ian isu kemajuan projek tak lapangan kok lingau. Beliau marak dangai-dangai pakej kerja bok-bok tadi fasa dikau mekituan kemajuan alap dokon kok pakej kerja telu, empat, sepuh kok pan 20 siam anu betium kulit sijil lupus di bagian CPC tahun tu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Institusi Latihan Kemahiran Tasabak perlu lingau mekelo program pendidikan kok pan latihan teknikal kok vokasional TVET anu baung kok kegunaan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains Teknologi kok Inovasi Datuk James Ratip Mara yo untuk matungan graduan selajur bengen kegosan kok pan sanang mekulek pekerjaan. Sesi libat urus berselajuran bersama kok pengkuri industri ngok pelabur pan perlu untuk ngerati kemahiran anu perlu sebelum merun kursus bau. Kementerian Doni ngurangan pesandar terhadap tenaga kerja luar. Datuk James pan marak begeh semasa berucap ngerasmian Convocation Institute Latihan Teknik kok Perdagangan Takota Kinabalu. Polis sedang melan siasatan terhadap dikau kes buli mekebiak dengan peranak dendo tak asrama dan buat sekul tenak tak tenom. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintenden Azmir Abdul Razak diom dikau pemeran pihak ni nerima laporan kejadian tak pukul wau sensaung dilau. Bojo Mak Mangso muat aduan tak balai Polis Tenom. Kejadian penusuan tak sepudembangi Jun limpas antara 6 telumpuk minit kemuap ngabut 7 telumpuk minit songom tak aspuri desa Skul A. Siasatan awal koropot mangso nimuran 10 tahun turut buli lendangan pelajar dendo nimuran 10 tahun. Bojo selisi ngimpon nang tali tungan muyan baju tak asrama. Siasatan koropot video kejadian eh tenagu sebat tah dombangi tenagu tak status WhatsApp suspek ampun tak seputelu Jun limpas. Polis pan muan petuan tak bangan jemur ramai ndok nyiak muat ian-ian andayan antawa merag rekaman kejadian andu buli ngasau siasatan kok pan kebajikan peranak tebiak. Suria Kapi-

0: Capital Holding Berhad selajur daras peningkuan ni sebagai tekuk tak sektor pelabuhan Kopan Penanggunan Tak Sabak. Pengurus ini Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan Marak Tuku Lenendak narusan prestasi alap untuk tahun kesinan metorong Telum Pudemangi bulan Disember 2025. Kumpulan Epan Gerekod menikni kesinan kooperasi terposok no pemeran dividen telusin di kaut saham untuk tahun 2025. Beliau marak begitu atas media Boja Mesyuarat Agung tahunan ke-43 kumpulan Etak Kota Kinabalu. Datu Abdul Rahman marak kumpulan Epan selajur muan pengendan tak penanggunan injin pertemuan bau untuk merun kumpulan Kopan Pelaburan anu lebih iko Kopan nilai jangka tak pelabur. Mesomorgo subsidi diesel tak RM2 sepusin deliter tak semua negara mengkulit perian alap rakyat latu. Lingkaan yang tidak sebagai usap mampu beban kos saralum. Tutanti Arifan Muhammad Zaki Laumin, Muhammad Yunus Ibrahim Kopan Datuk Lakson, Datuk Majindi.
1: Cukup baik sebab ini juga memberi keutamaan khususnya kepada kita warga negara Malaysia khususnya sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
2: Menyambut baik dan bisnis mungkin akan lebih lancar lagi lah seperti yang sebelumnya. Oke, jadi pada saya diharapkan kerajaan akan prihatin waktunya akan lagi ambil tahu harga minyak ini kalau boleh petrol pun sama.
3: Amat baik juga supaya sasaran itu tepat kepada yang pengguna itu. Tidak ada keterisan ya, betul.
0: Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah Raya ngedokop aktiviti napuk serentan kawalan narusan dua dokopan ali tak sempurna Kota Kinabalu tak dia op taring landai khas tak doang pedemangi Kopan 22 Jun limpas. Nut pemeran PPM Wilayah 4 Sabah dokopon tak doang pedemangi buan Jun tak kawasan perumahan Jatabuek Kampung Mesra Sempurna. Ngedokop dua buat but Kopan 277 jerikin pinin isi enselan petrol. Ngkak rego semimon ni datus telumpuk RM2,650. Diam dokopan kedua tak 22 Jun tak ada buat gudang tak taman Daiming Baru Kota Kinabalu. Polis ngerampas 17,250 liter enselan diesel subsidi. Wow unit IBC tank dembuak skid tank dangai-dangai kereta engkau panalatan mindan selan 6 nang segam 4 warga tempatan engkau pan duangan warga asing ni umuran 25 ngabut 57 tahun tenan untuk nabangan siasatan kes niasat tadiak section 20 dikau akta kawalan bekalan 1,160 dikau. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah merun kejo somong kok kerajaan persekutuan mekemaju penanggunan. Subsidi diesel merluan sukungan semimon pihak. Begitu abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar di sini bersenunting le Doni Ijom nang section berita awal semasa. Salam Malaysia Madani.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih sebangan Dina Kanti yang kakak lagi makan lagi kita saran sama Alabana Demangi ke waktu 24 Jun 2026 lo rebah bersama kau DJ Z dekat sini lagi kau jam 3 sini ngabut no torong-torong lebih kurang 40 minit lah sebelum kita mempusan saran sama Alabana Demangi ke waktu. Terima kasih yang hendak kita tak live yang makan lagi kita dekat rumah Ian Habar Bis sihat pan Alap. Ah, kok kakak-kakak lagi dia bagi tu ngantuk sebab pengen dak bul de bui. Nyak pandai lagi habis ngantuk dia bagi marak kepesan aku DJ barat ni. Dong, tes no sodon, go yang temampu jo. Kok dong sampai kesihatan tipan buli. Yan barat jamu. Tekat. Okay lah, terima kasih jamu uluk petatan. Eh, somo lah. Aku pun uluk pan. Kampung uluk ke? Okay lah, terima kasih kama. Sebenarnya ni Una si lagu-lagu itu bau dah sebab paku guys sampai sasak nak gaya memia lagu berpenaku tu. Adakah patut paku gaya lagu Eko? Gaya ke tajuk lagu? Eh tak koros lagu eh pemia guys suang gunding no nasib kita samping jangan kita amnya no tersamping nyak no terhati tiba yang daya teko ah okey pat pada esen yang ngendak-ngendak kita bertiru mungkin boleh pantai ah mut-mut sambil-sambil berdagang meko mut yen orang ni tak barang TikTok TikTok salu begaje ko yen eh bekuning-bekuning eh yen orang ni begaje affiliate ke begaje ko ah ko jadi salah di kau lah ko boleh penik boleh nama-nama sin barajo mut ah jadi terus bisen yang merumah yang nyumbuli mut ah boleh no unjun te kulit commission begaje dikit-dikit ko rezeki pan eh dikit-dikit ke pat-pat nyon benuat ke sambil-sambil kalian siaran sama sambil-sambil kalian lagu ni penasang sian yang nak kita tiba-tiba live tu follow-follow bidok kami ah sian yang lagi nak follow eh follow bidok kita berdayak dok engkau lagu berpenaku tu sengsara banat si kan memia lagu tu lek dinakan ti sian tu uduk biabas las-las temu pan lagu lega tasar harus dialik nyaun daya upaya lepas eh dinakan ti sian si memaku lagi ya. Enggak nasi indangan saya sinor ni malai putut orang ni. Tau teh iko-iko orang malai putut pan penek ni. Malai putut 8 barat ni. Ie ke si eh? Malai putut maku lagu kubani lah si. Ko lepas saya si indangan saya si bermaku lagu. Lagu suang gunding eh. Ko diangkut iko barangnya maku lagu. Tapi ayo just si sembat. Okey kini berayak lah nyana aku cerita mana. Dok iko terpasang ti. Telung buat lagu setutan lagu lagu tak sararus dihali. Nyaun daya upaya sekendak moto lagu tak aslan awang. Ko panku bani lam nun samyun. Telung buat lagu setutan tak siaran sama. Alapana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kelembukun pinakuan do ampun keturan ni boy sinusun makali nakam manuk-manuk kelembukun pinakuan do ampun kalang sama jauh-jauh betiru aino penebau manuk-manuk kelembukun pinakuan do ampun.

0: tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
2: Untuk kam, kami mitu.
3: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
2: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
3: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul telur kemuap sampai pukul enam kemuap.
3: Siaran sama.
5: Magsuko sa Baba Makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti pemasakatan taraf kastum paglayohan akan ni pag-isudan mereum masurat jawatan kuasa magbea maka industri. Landscape bahau pendidikan Sabah muan kasan ahab 7 sistem pendidikan. Habal minta dana. RM500 sumbangan min yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar atau Jua Magmula Katunuan Makudat Maka Sandakan. Sumbangan ni pasampai hik pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Arvinderjit Singh, tuju Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor maka ni saksian yang di-Pertua Agong Istana Negara. Sumbangan inan selaku gindan haya kaalog baginda tuju rakyat lahat ia magmasalah sebab binsana katunuan. Datuk Haji Ji Anggahaka perintah lahat Laus Min jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah akan patuhi matotog usaha penalarasan bantuan kebajikan pengurusan pusat pemindahan sementara maka ngilang-ngilang kebajikan maka kesejahteraan rakyat mariam kesusahan tapahilala. Bulan 4 palapayan ia walu luma angpo bayi paninganan numpuk maka pituk panduduk ma kampung Gumpa Kudat manakala rangi puni mampu luma isab angpo ma kampung bahagia sandakan maka jahalaan siam hatus sangpuk makampat panduduk.

0: Pembangunan Maka Pamahapan Ayai Kapanyap, Menteri Perindustrian Keusahawanan Maka Pengangkutan, Dato Ewan Benedict Ngahaka, pamohonan secara nihinangan sulat bainanindean tujuh Menteri Pelaburan, Perdagangan Maka Industri Ako Maka Pamanjari, masyarakat antara perintah persekutuan Maka Perintah Lahat Rai-Raian Nilanjalan. Dato Ewan dibak RTM Mariam Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan Maka Keselamatan Kampung JKKK 7 Pitumpuk Maka Telu Pandan 5 Kawasan Kedamaian Makota Belud. Masyarakat inan akan menjadi saluran rasmi untuk mag-isun soal keperluan magpahap ayai kapanyap kastum pagruklaan masabah maka sokongan min perintah persekutuan. Landscape bahaupan dirikan Sabah kena buan kehapan maka mahkamah wujud kejayaan satu gol 2020 maka lima. Pengarah pendidikan negeri Dato' Raisin Saidin Ngahaka kejayaan inan maka kulangan heka iskul magmasalah pamintan dana masungan iskul aspirasi maka hatusan iskul inspirasi masa kulibut lahat. Nani maka buktian intervensi secara niinut-inutan berasaskan data maka pinaholega secara bersepadu amuankah secara hab tujuh sistem pendidikan lahat. Beliau ahiling hirabu majlis anugerah perkhidmatan cemerlang 2020 maka lima maka jasamu dikenang Jabatan Pendidikan Negeri Makota Kinabalu. Tahun 2020 makondom awal kasungan ahea maka fasa awal lanjalan RMP 2020 makondom 2020 maka lima ia akan membawa kepindahan hala tujuh pendidikan negara mariam tempo sangpo tahun sinong. Minhei warga pendidik supaya amua peranan ahea magbiat anak iskul taga kaulpil asanglit taga ilmu kapandayan abagsik maka taga keyakinan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ambal hampul-hampul amatongan toongan kahinang mag-akal laog. Rangan anak iskul randama asrama iskul Matenom, Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin Ngahaka, sigam akan sapupu daya magtabang maka polis hinang siasatan kajarian ia. Ia buhanyag ma media sosial. Dan ini min sabab keselamatan anak iskul mustahak maka menjadi keutamaan min sanru kes inaan ini anggap selaku kes alahang tajari. Dato' Raisin Ngahaka butehe hinabu mag-isun soal palkala inaan ini.
1: Denakan hinabu ite makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Projek sumber bohek kinalut ma hospital papar ni jangka makatabang he angandol ma bekalan bohek tinambal pemintar dana nokong agenda kelestarian mariam sektor kesihatan. Yuk ketua pegawai eksekutif Sedafiat Datu Awang Buh Tamam Awang Mahmun hangahaka bohek kinalut inan magtujuan anapang operasi hospital sedimin pemakaian sistem magsalut bohek ulan maka bohek iani onan pinapa uan pabalik atau reverse osmosis RO. Dato' Awang Buh Tamam dibak RTM hirabu majlis pelancaran kajian potensi air bawah tanah ma hospital papar. Sembun terhai Dato' Awang Buh Tamam mantug hospital papar ni penek selaku matagan projek rintis air bawah tanah sebab aniak kelagihan hidrologi maka kawasan ina ni maka hap menjari patagan hinang kajian. Yuk beliau bohe inan hingga ikahal untuk ni inum gompain ruisab menjari pinakai hinang magpalisin maka tandas awam. Beliau yakin kaniak na projek inan mampu makaniak hasil lekoman dompuk maka pituk meter padu bohek rangan lau dan luaru maka sangpuk maka lima ngabut dompuk pahatus min heka keperluan hinabuna. Hinang inan hingga ikahal maka tabang angulangan pemakaian bohek tinambal gompain rusab maka tabang anginuk-nginuk kos bil bohek. Hospital mariam jangka masa magkatok golan. Anjung Pendidikan Penampang APEN patuhi dengan cipta kejayaan mabila aheka anak iskul cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM Apen, inisiatif bahagian zakat, maka fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, amuan katulungan

Kas tambahan tujuh anak iskul ako si Daru Kole panuntulan ahap. Hinabu aning ko an paparinsaan inan. Timbalan yang di Pertua Muiz Dato Malay Ali Malay Ahmad ay amagsarang sukol tujuh apen ya kansang anabang masoal bidang pendidikan untuk anak iskul rusab terbuka untuk anak iskul hingga ika Islam. Dato Malay Ali ni bak RTM bay pain ang rasmian Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid APEN 2024-2025 Makota Kinabalu. 2025 anak iskul cemerlang SPM min SMK Bahang maka SMK Limbanak. Ana 5 anugerah Mario Majlis ina ani. Ruisab ana 5 ruisab nilamihan sangpo anak iskul ma program kelas bimbingan saudara yaitu Muhajir Muhib maka Mosley. Teluhatus pitumpu maka pitu ketua mataan atau KIR ana 5 lot permit tanah reserve ma kampung Sungai Batu Sangpo Sandakan simbolik penerahan lot ni sampulnaan he adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Musa. Datuk Hazim magkainagon kaniya na usah mahkamah anak negeri daerah Sandakan akan amuan kahapan maka keharmonian minta dana malapungan sumangat magtabang maka magdikayu antara akal magdikayu akal antara wakil rakyat maka penduduk rapag lahat. Beliau ngahaka botehe hinapu ni bag RTM mariam majlis penyerahan permit lot tanah rizab kediaman anak negeri kampung Sungai Batang Sungai Batang Batu Sangpo Masandakan. Mariam habal dalua Datuk Hazim amantug usaha anadian ayai kapanyap asas bot na bekalan bohe maka karan butin ani mariam mandi pahinang magtabang maka agensi tumabaya. Pemupu sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. Pemasakatan terap kastum paglayuan akan nipag isunan mariam masyarat jawatan kuasa magbea maka industri. Lanskap bahau pendidikan Sabah amuan kasan ahap tujuh sistem pendidikan. Betena habal lahat kua PTI bayi nisadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Matang nga Laut Cina Selatan, niya da kayo po Malaysia Rapuna, nonan Pulau Layang-Layang. Tanak na jajahan 300 km min kota Kinabalu po Layang-Layang, iana kasihan min kapupuan Spratly. Yani kawal he Angkatan Tentera Malaysia, ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sang po makasiam walumpu po Layang-Layang asal hal bayi batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baypain hei Malaysia ngahinang panampan gusung maka po Layang-Layanginan nui nipamanjari po sebenar. Sangai tahun sang po makasiam walumpu makatulu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani po Layang-Layang taka landasan kapal Lomiang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayi rusak dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Sama VFM siaran hilang sama tentu ramai itu mas yang puk makro titik pitu frekuensi dan puk makam 4 hari bulan 6 2020 makonom tentu nah lalu itu Rabu sarankan maka pengawal lagi kita magsayu lagi kita mariom segmen kohap itu sarankan sembang-sembang atau lengbod sembang-sembang lengbod ta aha velod na suara ta sarankan jadi hamai itu ngaku kesempatan asa paliku bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam apa yang meluas amaran cuaca malisag 5-20 minit untuk kalau WTE niak rusab maram bilak pantai maitu ma Sabah alam rusab niak ni laporan keadaan cuaca halam rusak ni ni laporan keadaan cuaca ya kulang ahap sago ni ma tajari akan nak tajari ma kawasan Sarawak iaitu ma Kuching Sibu dijangka kan tajari ulan landos magbeak makabaliw na gantaan ngabut lisag siam sangom itu sanakan bertinggi rupain apa anda tahu mariom may cuaca itu mariom platform may cuaca sarankan ma kawasan pantai barat pahalo halam rusabanya ulan sago dua tulungan law magturut-turut iaitu ma allow jumaat sabtu ahad inan han ijangka akan keadaan ulan madakarangi kawasan ma Kota Kinabalu itu sarankan jadi pina intoman na pain ako si daru kita pa isbat ngandakan di keadaan cuaca ma laman web resmi www.med.jobi.my risab nindak ma aplikasi mai cuaca sebab keadaan cuaca itu sarankan melaniak ketentuan na minsan ruh anda tah keadaan cuaca ma platform rasmi anihakan butinaan sagok kajarian ndak tamaluasan ambal raluas arakan jari na ani haruisab supaya kita pa isbat anda tatongan keadaan cuaca ia sidaru pinata muas pemintan dana saranakan sapaliko bantug sapaliko ka amu waktu sulat pardo maghrib marambila pantai barat lisag onom tulumpuk maka 3 minit manakala marambila pantai timur wa inasi alisag 6-20 minit kohab jari aha 20 minit 6-20 minit ma rabila pantai timur ma sampul nak jari masih marioman hinabunah pemintad dan anakan waktu isyak ma rabila pantai timur ma sampul nak lisag pitu tulumpuk ma konom minit manakala ma rabila pantai barat lisag pitu tulumpuk makon 9 minit. Untuk kami mencanarkan ungkap min artis Haizah masih aku bilahi maka sebab VFM siaran hiling sama empal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galau juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yana negara tagna-tagna meriam sejarah ya bayi minjari tuan luma Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu ma tahun sangpu maka siam pitumpu, sangpu maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunu-sunu. Brazil aka heka toongan menjari juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8, sangpu makasiam 60 maka 2, sangpu makasiam 70, sangpu makasiam 60 maka 4 maka kapuspusan na matahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bandaran rakan berata sakta penek pi siaran bajau hiling sama Piala Dunia FIFA 2024 makondom yani hinang 4 tahun mintada bapagtipun pasukan kebangsaan tamasuhul dunia untuk kolek galal juara aman jari ninda ma RTM Klik TV Oke maka ayupain platform rasmi RTM sarankan jadi Rui Sab angau kesempatan maju sapaliko hak putusan pondo Piala Dunia FIFA 2024 makonom ma 2024 liburan onom 2024 makonom anaksian Portugal magato maka Uzbekistan 5-0 England seri halam niak jaringan magato maka Ghana Kroatia menang tipis arakayu 0 magato maka Panama. Colombia ngan raugan Republic of Democratic Republic of Congo rakayu 0 sananakan. Jari untuk kita sidaro tanda tak dan habal sukan Piala Dunia FIFA 2024 makonom patui anda ta ma platform rasmi RTM Klik Ruisab Manjari anda ta jadual perlawanan untuk pahalu ma Facebook Sabah VFM official untuk kita lebih kata onta jadual pagatuhan sakab akan dilancalan sarakan. Untuk kami artis Boboy Pangentoman

0: Da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ebot-ebot isbat na paingkam maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nan makandak min kawasaan runok makanilagan magpandi makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisab nisadiahan labi awal kit kecemasan makanebeak parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti maray min jari makapasalamat inyawa.
1: Pakalehon bi kami?
2: Saba VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisag onom ngabut lisag pito kohap.
3: Ambang asa!
4: Well, na sa siaran tapene bi halisa gondom 40 makasiyam minit gantaan sang po makasamit lahat ang magsiaran saranakan alhamdulillah ani na pa indirakan tapaabay man Facebook live sa Bavi FM sa Bengkogot Maury Lawrence lugay-lugay jari adrakan sarang ahay pagsukol untuk kaam kami mon sabab amin siaran healing sama kohap ito mariom segment kita kohap magsuli-suli na pain pasal ito matag pamasyalan jari sa palikin kaam ruisab tips atau betiga heta sebelum kita patulak patujo ni tagan ito kita bilahi magpasial dan akan subay rusab pahamta tongan budaya atau ito budaya tempatan ito matag negara ya tujuh tanakan supaya paham tatongan da kita magpakaian isa sayo patujo melancong kita ni lahat sadi maka bahasa asas supaya katawan ta ni arwisab ito atau kita magbahasa paligay na bahasa-bahasa asas sanakan mabaho ito sandang na ani na ito aplikasi AI Google Translate manjari na kita ito bangkita atilaw hamariyong bahasa maray ambal tahati mandusya matagan lahat patujuan manjari na kita makai aplikasi mabahao ito niyonan aplikasi Google Translate atau ginisan AI hal ni download secara prasuma sarankan jadi awak ida tabut lisa ga onom 50 maka seminit buat biasa akan nambahan ku maka ama dua ongkak magsuno panambol siaran tama ku habtu min artis Rush si Agong magsuno maka ongkak min B-pop sarang sukul in hei sajaran akan kita magapai pahalu pariam segmen sadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Projek panuntunan ang pahiuman rapun kalapan rasungoy raliwi nutana inilay na kain sub apakuling ralansan rasungoy intraluji nusungoy ang pres na nungkor ralako papagansayan ra tayar kapihahan. Ketua Pegawai Eksekutif Sedefiat Datu Awang Buhtamam Awang Mahmud Nambala pun kalapan bokon rasungoy kalap animpung rakakasipan nu operasi hospital suentara sistem pengalapan rasungoy nu angulu am sistem pamahunaan anduli rasungoy reverse osmosis RO.
1: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Datu Awang Buh Taman Nambala Rahiturapanu Majlis Papaimunan Rakajian Kalapan Rasungoy Raliwik Nutana Rah Hospital Papar. Datu Awang Buh Taman Napabala Rah Hospital Papar pindili Rah Intok Paparanan Rah Projek Pengimunan Penginaman Rasungoy Raliwik Nutana Nintaran Rah Babalnu Hydrogeology Am Atatalai Paparanan Rakajian Rahukono Sungai Hino Atatalai Hunan Rah Keraja-Keraja Pepakansayan Pembersihan Am Hunan Rajam Bandu Nasuangan Isangin Topo Rah Projek Hino Akala Papasila Suku Dongo Peram Tuluk Meter Padu Sungai Songoro Hondo Rah Operam Lima Suku Dongo Berpiatus Intora Suang Nu Kakasipan Itu pun Aminsub Apakuling Pemahunaan Rasungoy Intora Luji Nu Sungoy Aminsub Ahayai Rabil Nu Sungoy Hospital Ratimpu Mawar. Anjung Pendidikan Pinampang APEN Rayu Samati Kerakan Sen Nginsup Napasila Rala Leksikul Cemerlang Rasijil Pelajaran Malaysia SPM APEN Rondo

0: Pokot Pinaralan Nutayar Zakat Amfitra Majlis Ugama Islam Sabah Muiz dan bayar kelas tambahan dalam leng sikul konang insu pra pemalairan nilo anturung ra peperiksaan mayo. Timbalan yang dipertua Muiz Datuk Malai Ali Malai Ahmad dan insu hatra apen ra pokot antirayus angin su papasingkot ra pengubasan nula leng sikul onde yak pono inuka pra la leng sikul salak ka Islam.
1: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Datu Malai Ali Nambala Rahituli Bos Nangin Puas Ramajis Pengisuatan Kecemerlangan Murid Apen Dongari Bodongo Paramapad Dongari Bodongo Paramlimo Ra Kota Kinabalu Dongo Paramlimo Lalang Sikul Cemerlang SPM Intora SMK Bahang Am SMK Limbanak Nengapura Nugra Rapat Nuhino Rina Mayak Pono Rapat Nuhinili Opor Ngolun Lalang Sikul Nu Program Kelas Bimbingan Saudara Kita Intora Muhajir Muhib Am Musli Poponor Luko Poyo Ahora Akasip Bonsoi. Babal Pepasingkatan da Pelabuhan Kuliman Inutumo Nambayara Jawatan Kuasa Bersama Industri. Pahunggaan Naka Bahura Babal Nu Pengubasan Sabah Nakai Niwi Terakan Sayan da Sistem Pengubasan. Hinonia Poponor Ahono Pemahunan Tura Sabah BFM Kasalulaan Rahumurut. Aho Hinili Kinomostra Hok Risharen Raymond. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, Kansan Rondom, Kansan dan Kini Ngora Sabah BFM, Kansan Lulaan, Rahu Numurut, Pasir Nangan dan Taka Onsoy. Orang itu bahagia pegaka, orang kata lura minggu na hondo raka dongo para mempat hari bulan, bulan ka onom, dong hari bulan dongo para monom. Aka wakaya rako ni Hendria Neklon, segera kepaparan siaran takan apor, jam ka siam ra londom. Melansan orang mengingkai bahagia pegaka, onsoy saya, kerati yak pono, intok muyun dan Kini Ngora Mon, ra Sabah BFM, ra londom itu. Mangkini ngo kali ra radio rapat muyun kunang kiralan muli intara intok pangkerajaan gapur raino bahaga bagaka loyak maya ra RTM klik RTM klik bahaga bagaka pakaloi ra mengkawi yang kini ngo mahilong ra kasalulaan anu RTM mulai sekarang kini ngo rimbai-rimbai ra londo mihitu alapon takara pemohon soi rahuang papat taka kuno antingais itu limbai intori inus andarak bila terhaling seran no rimbai intori jinalo Bonong Nantamri Ati Claudia Rarimbai Nilo Ninggalan dan Rali Sangon Mantuliar.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamahunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talunan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pembangunan kainsa no hilir Piala Dunia. Yavino, Uzbekistan. Jordan, am duo pembangunan laborok, Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sih nomor 500,000 galungak suang murayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ami obahaga jam mereka turun dengan para menimbangkan menit terang London. Ami itu dua rimbai onsoi nari ngomuyun London itu bahaga-bahaga ka. Rata tandu mai ras studio nak sekolah jam katulu dengan para limo amra ketunan nu pahaga pahaga teka musim mina musim mat dapat jam katulu apat ngau para siam ngam ini akan suku timpun nu azan isyak dari bung nu kota Kinabalu mintokon ondo na hondo jam kabalu ralondo mana apa pahaga pahaga kondo ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ku ralondo itu yohino rimbai rimbai kai pantangi dara rimbai itu rimbai ricegu jantanin sin sinulabit rimbai itu pono binari cegu jantanin sin meliwa rapahilino rimbai bi rimbai ninggalanan rakando iwok tilain sagulio rimbai ritroy alias cuan insin rimbai itu pono binari ritroy alias cuan insin hini napo bahaga pekaka beli kawang atau rakono undian muyun radu rimbai itu rimbai kai pantangi dara rimbai bi kando iwok tilain sagulio rajam kabalu ralodom napo pakai pekaka rapat ni inatangan rimbai pahilion itu bahu pakai pekaka nasungkai trakono jadual no siaran langsung pahilian Piala Dunia FIFA 2026 pramonom ra oro ka opor am apat yohino oro nusau dongo pram limo hari bulan ra bulan ka onom rajam ka onom ra susuau pahaka pakaka sino kono duo pahilian yohino pahilian kasa Scotland ahili ra Brazil jam ka onom ra susuau ra sukan plus RTM klik jam ka onom rasusau yak panak bahaga-bahaga pahilian anu Morocco ahili ra Haiti ondo pasal lain ra TV OK hitu panam ay long muyun mayara RTM klik bahaga-bahaga ra kono group A Republic Czech kulima dinahili ra Mexico rajam kasiam resusual ondo hitu ala pilain muyun ra sukan plus ra RTM klik ra group E bahu bahaga bahaga South Africa kulima dinahili ra Korea Republic kapam Republic Korea rajam kasiam ra susual ra TV OK liliwa ra kono group B pahaga-pahaga okondo kono siarin ra siaran tertunda yohino Bosnia hili ra Qatar ondo siaran tertunda natu pasal lain ra jam ka operam duo ra tangga nuoro ra sukan plus kono ra group B Switzerland ahili ra Canada jam ka operam duo ra tangga nuoro ondo kelima ni pasal lain ra TV OK hitu pahaga-pahaga siaran tertunda ra sambit ra tangga nuoro ondo guna siarin rasukan plus TV OK rasu suavno sambit ra kono jam ka onom ra jam ka siam no rasu suav bahaga bahaga ka apat apat pahilian kulimanin pasal lain rayus kapam siaran langsung rayus rapat anu hino jadi ra peminat peminat nu bola guna awali yang kuliman ra kono pasukan muyun ahili rapat anu pahilian Piala Dunia FIFA 2020 ngopor onom. Raisa kang giring orang rimbai, pahaka pegaka hitu rimbai, Torino dan Palanok, Jessica.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumenara Ragitio, Rondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov ruangin intora paka kroka.
1: Kapandai kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondo ravahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
2: Ami obagah nyo kena gula-gula intok panambulian ondo onsoi tambulion takap haka-haka mengkena po sino keluahan rapat nu cuti rapopor no minggu ki rapat nu cuti sikul ki raka po hino ra atu-atu yak timpu ra atetalai haka-haka lantaran ra tahun itu tahun melawat Malaysia kapuam tahun panambulian Malaysia 2020 param onom ondek peno tinunggulan suku rapopor nu tahun 2020 param tulu mengkena ra negeri Sabah Pakai pegaga Raino mengeno suai intera aprayus ra kempen no tahun penambulian Malaysia 2020 peramonom negeri Sabah pono rayus ambara kono pepasediaan ra tahun penambulian Sabah 2020 por am tulo. Jadi ni apa pakai pegaga mengeno suai intera kono lusar no pamahunan mengeno asalnya pono intok onsoi mengeno alap tambulian taka ra Malaysia pakai pegaga merasa Sabah pun asuang kono intok natandur ara tambluyon no nasuangan intera randalom lusar no pemahunan hiondo pena para jam katulu apat ngobram siam kaminit akan sekutim puno azanisya kering homion rimba intori AG Afira Laiji insanro

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: puso, babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Talipauni Lumbur Kusung Talu Balu-balu-balu Apat Siam Talu 25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 024 800 Siam Talu 25.
1: Pai vaya-vaya rarangan angiwit angumbolo. Rangan angiwit rahu-rahu ra ulun bokon itakamaya. Rangan angiwit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angiwit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angiwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po rangan kapio, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kasau kera juara. Dari warah hina Meksiko na saukra pemahunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur. Ya hino ra tahun 1900 tulung opor. 1900 balung operam ono. Am 2000 dongo operam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM. Ra atiatiap intok min. Bia mempadownload ra aplikasi RTM Klik, kapan magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ami yo bahagia ni tu nari ngom yo 2000 pahlion ko ra londom hitur lio ko payo bahagia bagaka ra undian ra rimbai rimbai ninggalan dan ra kai pantangi dara rimbai tu rimbai re cegu John Talinsin kono sinulabi tuli kono am rimbai tu pono ambinatikan di cegu John Talinsin liwa ra rimbai bi ra londom hitu pahlino bahagia bagaka rimbai kando i wakti lain sagulio rimbai re Troy alias Chuan Insin am rimbai tu pono Labit amrimbai binatikan Retroy alias Chuan Insin. Jadi rangarangan undo bahuya Kelly inaya sinimpong rai na tengah rimbai pahilion ara orang katalo beli kono main kono angetor undian miun pahaka pekaka aluayak telepon miun yak kapo ambi hinono pahaka pekaka umang no kono undian miun ra kono karuro rimbai undo pas pahilion kura undo bitu rimbai no nakalap ra kono undian ra asawat kapio kapo undian asuang ra londo bitu bahagia pekaka pasal lain kena pura jam kawalu apat ngau peram lima ngam minit ra londom. Jadi kau niak pun orang ngantakah ra kena TikTok kena angki bala ra lohon hata klima ni muyun bahagia pekaka angki tengok takah haling ra rimbai nuna sakra juara nina tangan rimbai pahilion ra minggu na kaselti ni kena mayar pengampuan ra orang nu ama ring homiun rimbai duri duri nahi love apa mahuangan riun ama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab terkesano karena lom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 para monom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya bakar rimbai pahilion tiada rumah era studio nak kasukuna jam kabalu oper amsa ngaminitra londom jadi au pahak bekakar rayu sang kulima nak kono undian muyon nitarin muyon ra kono dua rimbai pahilion kura londom itu hondok boyo ra rimbai e pahak bekakar rimbai ninggalanan rakai pantangi dara rimbai ri cegu jantan insin rimbai bi kando iwok tilain sagulio ri nimbai ri troy alias cuan insin jadi undian paparin kuna pura jam kabalu apat ngoperam lima ngaminitra londom ampeng kurangan yang penuh rangan-rangan untuk semidangan mayak ra live no TikTok ra londom itu mengkone penuh rangan-rangan mayak ra Facebook live no Sabah BFM jadi raka po kena pasal lain ko kula-kula undian undan apa ko intera rangan-rangan kena pasal ko haling pahaka-pahaka loho nuhata undan apa main intera ina na nguasa industri getah Sabah loho nuhata ra orang nusuh waraka patria minggu na hondo raka dungo peram limu hari bulan dan bulan kaon nom susunu hata opor ngaringgit 4 sen sa kilo gata kapingan raikai nova grade kasa 5 ngaringgit 5 sen sa kilo kapingan ikai nova grade karwo 4 ngaringgit 25 sen sa kilo kantalan grade kasa 4 ngaringgit 8 sen sa kilo kantalan grade karwo 4 ngaringgit sa kilo sikarab sa ringgit 25 sen sa kilo menio pahaga-pahaga alansan rakono pembelaan ralohonu hata ralonom itu kono anak ra kain tutunan rangan-rangan teka untuk keli nensuang moy kono pantun rahata kapo kono ampuh ra kantalan bahaga-bahaga ka talanon ra kono asok ra kono rondo poyo pun no kalapan no ulun-ulun taka bahaga-bahaga raistaka ra kono undian nondo na pukuin tera rangan-rangan ra londom itu kan sen ra londom koson ri Sabin Kangut Floreta Peter Gabriel Helen Nyong Philip Maling kalimo limo nilo pahaga pagaka nang undi rarimbai A liwat rarimbai B rondom itu kono inundi norangan taka i Joseph ondo raitu ni nang ator rakono undian atu maya ra TikTok live no Sabah BFM jadi kono patimpo pahaga pagaka suain tu rakono Facebook kuli kono TikTok kono kono kono pengataran miun ra undian maya ra WhatsApp haga begaka ra kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu jadi ni oh pakuan muyun maya semidangan nangudi rakono dua rimbai ra ina tangan rimbai pahilion ra londom itu rasa kang kiring ora rimbai-rimbai pahaga begaka luar rahino baik muyun lirai kono hilong ra atus am apat pahilian no piala dunia FIFA 2022 pramonom ada pasal lain ra RTM pahaga begaka ra saluran TV Oke, Sukan Plus RTM klik. Ringho miyon rimbai tori Edward Imi Butitin hitu rondok rimbai nang kelahir rinimbai rulio ri Edward Imi serun bahu rimbai guna pantaman ri Alba Jepangal Siti Pajahamin Piroton Toya.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong ra ito katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suay so, torahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 nga pramapat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duon na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Rimbai pahilion bagabagakan nakasukutakan ora jam kavalo dengo param limo nga minit ra londo konek pano rangarangan takara londo itu guno angkivala ra angki kuno dua rimbai pahilion kurondom itu rimbai ra undian e pahagabagaka rimbai kai pantangi dara rimbai itu rinimbai binar di cego jontan insin rimbai bi kando iwok tilain sagulio rimbai itu rinimbai binar di troy alias cuan insin. Jadi ini oh pahagabagaka rimbai e rimbai b untuk pahlawan kerondom itu karorono rimbai nak lahir kono rinimbai rulio no kono marimbai original kono marimbai kapio no rimbai itu. Jadi ini oh pahagabagaka so ini intora kono rimbai rimbai nak bahu pahlawan mai kono yak pono rimbai rimbai nak lahir untuk kono pahlawan ratukir tukir no oro katalo raminggu pahagabagaka kono tukir no minggu suai-suai rimbai pahlion mayam. Jadi minggu itu itu dua rimbai pahlionku mara minggu matang tu suai payo rimbai bokon ondok pahlion rapat anu hino kan sian ralondom kosan darangan taka i mayani Emma kono assalamualaikum DJ kono pahlion ko kono rimbai bi pengkwanangan riyon rangan taka ra kono komen ra kono Facebook no Sabah VFM kan sayang ralondom Roslan Yasin kan sayang nang kidingora Sabah VFM kono Norelawati JR kan sayang ralondom DJ Hendria pilihan ko kono rimbai e rimbai ri cikgu jantan insin pitukilan assalamualaikum DJ kono waalaikumsalam kan sayang ramin kami pakapakaka sinuai jen torakauran kan sayang ralondom DJ kono rimbai undion ko rimbai e hiniak DJ pengkwanangan kan Sayandra Londom. Jadi ni oh pakapakaka kula-kula kono undian ondo ini tara no rangan takara Londom itu so intro kono undian no kono yak pono bili ni ondo ini tara no rangan taka nake ni oh itu Muhammad Aminuddin assalamualaikum DJ kono waalaikumsalam onsoy kono Sarawak on ki kono indoor no rangan takara Londom itu pengkwanangan angki ningoh ra Sabah VFM kasalulaan rah numurut sekena perajam kasiam ra londom amio bahaga palirai nun suau sambit ra sesuau wa kondok kono pahilian rahuangku pahilian kono akabunduk rahuang pahaga bekaka ra kono siaran langsung no pahilian Piala Dunia FIFA 2022 paramonom ra oroka opor apat nun suau pahaga bekaka ra grup C kono Scotland kelimalin ahili ra Brazil ra jam ka onom ra sesuau mai long meyon ra sukan plus ra RTM klik ra jam ka onom ra sesuai yak pono bahaga-bahaga ra grup C Morocco kulimanin ahili ra Haiti jam ka onom ra sesuai ondo pasal lain rayos kapam siaran langsung na tu ra TV OK ra grup E kumpulan E bahaga-bahaga Republic Czech ahili ra Mexico hitu tuan rumah na tu kapam mamahun ra jam ka siam ra sesuai ondo pasal lain rayos ra channel kapam saluran Sukan Plus ra RTM klik kono jam kasiam sesuai yak pono ra TV OK pahagapagaka yohino South Africa hilik ra Korea Republic. Jadi nio siaran langsung nun suau pasal lain ra kono pahilian Piala Dunia FIFA 2024 onom. Jadi palirai ahilong ra kono kawi atus apat pahilian no FIFA pahaga-pahagaka ondok siam ngopar mapat pahilian live kapam siaran langsung opor pahilian ra siaran tertunda ondok siarin kapam pasal lain rayos ra TV OK Sukan Plus RTM klik ringhok teka merimbai joget ralo nom itu pahaga-pahagaka itu penuh ronda rimbai dan kelahir rimbai ri Nelden Neldi Vincent Misin joget bayang Masilo ronda rimbai pantama Andri Dolce Mimi Amy Edinin Ambaru Nalolotra Malaysia.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sabta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Rimbai na kalapra undian asawa tra minggu hitu.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500,000 ngalunyak suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Komisyon ang tutuong tabi Malaysia Madani. Bayan ang kinanghoa iti habar kainan pelumbusan ku LP Rapiel Pinus. Kapagulu iti tuludot kabar-kabar. Hal papaing kawas dudapiton maan pagibabarasaid bitingan puruan kuasa miampaid pemorunan. Landscape wagu belajaran Sabah kapanhak waya kumad sistem belajaran. Kabar pempono. 500,000 ringgit pinatoluod diyang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kumad bagigion dit nakohampit kinasarabanid kudat om sandakan. Pangupan dila pinatahak di pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Avin Darjit Singh kumad bayon menteri Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor om sinasi diyang dipertuan agung Istana Pogun. Pangupan padilang nga penokotan dan kepedulian baginda kumad magigian di Pogunditi di noligaganan kinasaraban. Datu Haji Jim Doboros, Perintah Pogun, mayad puruan kuasa penguludan keligaganan Pogun Sabah, tubi lembus papagirut ninggi saman penguludan, pengupan ketundunan, penguludan longkod kondolihon damot om menantut ketundunan om kotoronongon magigian di nokohompit kasasaid man gempio. Tulan kapat na katalib walay na sorob papuhampit onam na padam turuk magigyan ng kampung Gumpa Kudat. Damot 1,500 walay na sorob ng kampung Bahagia Sandakan dit pinapuhampit siyam na hato sa padamapat magigyan. Mitingan buruan kuasa mempain pemorunan apatut man pohoro montok magiboboros karet hal koburunan ng papengkawas kasusukupan dodepiton. Menteri pemorunan pengidapuan ng sasakayon Datu Iwon Benedict Minoboros pangapalayan mayad pasuraton kumadit menteri pengopuan pemadagangan ng pemorunan montok papaharad mitingan id pialitan perintah pisampuruan ng perintah pegun miampain tosi sikap.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar mesej, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara Kerajaan Persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan Kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Datu Iwon Rinobad RTM id ababayan panahakan watikah pemilihan puruan kuasa kemegoton nam katingaligan kampung JKKK kumad turun hapadam tolu tulun dit nakaano id koyonan kedamayan kota Belud. Mitingan nila nasilid kepulambusan pinatomod montok maganud kepatutan keng kawason dadapiton id Sabah miampai sokodung mantad perintah bisampuruan. Landscape wagud magigin Sabah kapanahak waya ang masanong kinalantayon solinaid taon 2025. Patunod belajaran pagun Datu Raisin Saidin Minoboros wakon kinalantayon di Loknopo nga mangingkurid ginumu sikul fokus papaingkawas ginumu sikul aspirasi ang papalabus hatusan sikul inspirasi pasarilid pagun. Papakitulod intervensi mayad ninggisaman tumanod pangintaban om papanahon paimpono kapanahak waya to sanong kuman sistem belajaran pagun.

0: Kecamatan Balajaran Pogun id Kota Kinabalu. Tahun 2026 menepuh ngataun ke Paguluh ke pageratan RMP montok tahun 2026 gisem 2035 sebagai pendudukan kumadhon tolon Balajaran Pogun montok timpud hapud tahun dumotol. Montok dilo menentuduk apatut kitanggungan montok menduduk susumikul med osilio lentulun ditesenong kawayoon kitailaan kikomilaan om kikotumbayaan. Kopisan Balajaran Pogun Sabah memeduli kepiod kantakan minangin daraat pepohompit songulun susumi kulid isa asrama si kulid tenam. Petunud Balajaran Pogun Datuk Raisin Saidin Winoboros, bagian dau manhak sokodung pemponu kuma bagian pulis mentok meneriuk kantakan dilo dit nokotongkop id media sosial. Ketinggalan susumikul kasa Saidman Poguluono mulong piad kantakan dilo nopoh ngak noretan sebagai kes terpencil.
1: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
0: Datu Raisin Minaboros dilo sebagai komi montok kantakan dilo.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Projek meneriuk tadan waig mantad sebod tanai di hospital papar piki kirod kanud manguhup mengingkuri kepanahlahanan kumad penikidan waig dit ubaton. Patilambus nagilod monokodung hal katilambuson id kaganaan kulidasan. Tumanud ben tupisor eksekutif sedafiat datu awang buhtaman awang mahmun. Tadan waig alternatif dilonopo ngamontok penikidan kerjad hospital suaiko pemagunaan sistem pengunduan waig rasa mempengin waguan waig reverse osmosis RO.
1: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Datu Awang Buhtaman Nurban RTM untuk Ababayan, Papahimagat. Pohimaganan penerukan kemilaan waigi sebod tanah id hospital papar. Damadila Datu Awang Buhtaman Pinapoy lod hospital papar nepilik sebagai koyonan projek rintis waig sebod tanah suhutonon kemilaan hidrogeologi id koyonan dilo om kosudong koyonan montok papapanod penerukan. Kada waig dila nepo ngakon ko nopo gunaon montok waig tinumon ngamila nagid gunaon montok karjat memorisi o montok nagid pagawasan tulun ginumuan. Atumbaya yod mayad projek dila milad papalabus pikikira dun hapadam turuk mita padu waig sangadaw kontok panagid hapadam limoh gisam dun hapad pihatus mantad ginumu maso-maso. Lang dila ako nopo ko mengingkurid pemagunaan waig ditnobatan ngakano nagid magkikit kosinan bil waig hospital intimpud tanaru. Anjung Pendidikan Penampang APEN tumilambus pinapasurat osonong kinalantayon serad pinapalabus susumikul dit nakaanud osonong kinalantayon id sijil belajaran Malaysia SPM. APEN inisiatif bagian zakat amfitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS pinapasediad kausinan mentok kelas tambahan kumad susumikul mentok kanud penudukan mentok menoguang penisan kiguno dilo. Kemudian melahingan tagad MUIS Datu Malai Ali Malai Ahmad menongkau siko kumad APEN dit aparagat papagirot kaganan belajaran susumikul di man lagi ukabo kumad susumikul okon ko Islam.
2: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Datu Malai Naruban RTM Serat Nakatalib Pidapahimagon dit babayan apresiasi kecemerlangan murid APIN 2024 palang 2025 id kota Kinabalu.

Doon na po nang limang susumikulo sa nang kinalantayon, mantad SMK Bahang ang SMK Limbanak, nakanod titungkap id ababayan dilo. Rinamay na gidhapod susumikul, program klas bimbingan saudara kita, papahampit Muhajir, Muhib o Muslih. Talon hato sa patahubunang turu bayon suang walay, KIR, nakaanulot permit tanah reserve id kampung Sungay Batu hapod Sandakan. Simbolik kapatahakan lot dila pinahimagon di adun Sungay Manila Datu Hazim Mubarak Musa. Datu Hazim kikalansanan mayad ning gisaman ditkut anak Pogun watas Sandakan kanud manahak katornongon ng papasarabak sunduan pisokodungan id pialatan mobi magigion o magigion no koyonon. Naburos dahila untuk rinubada RTM id ababayan kapatahakan permit lot tanah reserve koyonon tanak Pogun kampung Sungay Batang Batu Hapod Sandakan. Idning kakotan kohampit, Datu Hazim pinapailad ning gisaman papasadiad ko susukupan irad ko panikidan way gamlatirik masan wonsoyon miyampay sokodong agensi dit kohampit. Idi mo pasan suguto ko kago titulo dat kabar. Hal popeng kawas dadapiton man pagibabarasay id mitingan puruan kuasa miyampay pomorunan. Lanskap wago belajaran Sabah kapanhak waya kumad sistem belajaran. Ingkakan habar Pogun nulu di Sharon Raymond mantad seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di Albia Justin montok kosalimpahan toko. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2000 hopodamanom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Deko. Nogeri, suahon kuhot kombalutan hiti FB nagi.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu noh doka selesai ke opaduli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok noh penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Serohok noh, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantat kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhut, serad aun nakatanod itoon 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania, nasilu tinimuan kapagulo, nakasuang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal intukan ketelu memain kawagu in Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam dunia pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Popo, mantad Labuan. Laniaw dong, san po, mantad Pambakot. Baham, pagulo dat, mamaramit ako pumalawan, naruhiyan ako pa ilang na kayo. Ditit isa kapailaan, karit di kempen manaluod raha. Kempen manaluod raha na po diti nga pahoron dat kaysa tadaulan koturu, doon na ribu doon na po damanam, tadaw kotolu. Dat minggu tiso, mimpun jam kasiam gisam jam kedua sa depon hilai Pondok Riadah Club Tamparuli. Amantok dot kapelan katilambos kasaga da maramut di daulin gutak id kusung isa isa limo isa isa onom limo walu kusung onom nagi nasko gabud kusung isa kusung limo apat isa onom kusung isa onom kempen menulod raha kaisa tadaulan katuru diti hilai Pondok Riadah Club Tamparuli mimpun jam kosiam gisom jam kodon sa depon. Yang posyam posabon bahom misai-sai ta semak-semak dat kinayanan dila kano dat mai mai penaluar darah bah mai penakodung tet kempen menaluar darah. Halo, kapisanan tetuang.
1: Halo, kapisanan tetuang ay LP.
0: Oh, hingga nagi kumade saya kapetib bay na.
1: Oh, iya, sintom mentan tapi na tau.
0: Sintom mentan tapi na tau, sintom.
1: Oh.
0: Alaid kena, alaid kita na tau nakapi rumah-rumah.
1: Na pasa lalu dia dat kaleng lai biji. Mama, dia wone pa radio.
0: Mama lai kana pa radio kai. Ba gumugumon bagi abalian, kagu na pad may bolio, malid tanga talo kana katuro.
1: Ay agasa noy.
0: Agasa. Ba ma no mana de, makian sinding ka pong kapasan.
1: Kapasan.
0: Ba may na.
1: Kapagulo pa niya to, siwaw ko pwede kita ako. Sa TikTok.
0: Nda, penliga ka sila TikTok?
1: Oo.
0: Ba, ngam na.
1: Guys, tampulan, rango ko din pulan, iugug, iros, mariagong, kaliyun, I liagang nila kay madang di agum ma kuna pa de isam de tamarait na ngay ligi
0: katanggoy ngay na kada na
1: katanggoy makialong sinding
0: nuna da ambalan ko dat mentang tino
1: sinding di papaw.
0: Ipopaw. Bahom. Kada haran lagi at sinding di popaw dat pengulud nga sa pilangad-langad pinempatan do di Aprili sa Suen.
1: Oh. Ando. Ikalibobog ka na.
0: Allah. Nagi adi milab pilapahon. Ba, manid tumbayan dat itimpod na buntal.
1: Ba, pong sikaw di ay LP.
0: Oh, ba, pong sikaw. Hinaka na.
1: Oh.
0: Ba, pong sikaw. Amo sinding diti. Sa pilangad langad di Popo Aprilisa Suen Sultanan Kogos Batos to.

Intangan no, sera momolikot tokot turos om sanitizer online. Intangan ni kokoton dit papadagang it bistrust.ssm.com.my. Intangan testimoni. Intangan katang kadagangan. Kada pumili dot tagumo om intangan account dit papadagang it aplikasi check scammers CCID. Pili na po ngaidlongon no kada dot oudutan. Hashtag stay at home. Hashtag Bijak Online.

faham kau kulit kau gua sampai dah misak pada sinding kan tu. Sinding tinan ku milang bilang dah tino. Napa gua dulu lah arhian aku dah apa lambus nagi dah kapi senangan konsikahan kena oleh tahun-tahun kena susuan dit kuma walun hapun kuma di Elizabeth Bansin kalan sanan dah tari remod olidas pasan diti mentah di tanak dau ipopo pasan patilom kon sinding tinan ku bilang-bilang diti pinakianu di tambalut toko i amat cen kadau perangahan ku di kompinayan ku hilo parad bongol tambat tuan nampuhus tamparuli kadau alasanan datsangin rongo wat nugari tango malahing kompinayan ngay dah hilaid kampung dit naretano ditino tambinay amat cen. Aku dati anu dat memeret dat terisai sa ngatum bayan aku dat alihis ya dat kerongo siling-siling aku Krista Bajet Edis kebisanan tetuang jadi vajen kakalpo ku titing baham kinang hatu kasinding titih keselimpahan berus dusun sebab FM senang kopi ya.

Agensi Pengeluaran Kerajaan Kadat Pegun Nadma bila persedia seginumu ada 100,000 kita kanon 100,000 ta kanon retort sebagai kepersediaan menuguang monsun timur laut seginumu 23,000 600 kita kanon 24,500 terunahopod unit ta kanon retort bila tiket kumaid 5 pegun it Kelantan Terengganu Pahang, Sarawak, Sabah di Nakanu seginumud 4,000 kita kanon 3,000 unit ta kanon retort. Retort na po ta kanon di nasak namantad milapop yung talay di keseruan na po nga penlopot.

Bahum belan kud mintang pasan harap pepasan kata pasan mentah di Charles Loginon. Kadau ke pesanan tatuang tadau ke toluh di JLPM negi tampalut ku ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Jusmining Josepo Tilu Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Lucia Bibi Lucia Tati Bibi Lucy Lisik Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Imoran Ginjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki Laman Sanan Magiginaw Sabah VFM Kesalimban Berstusun Itu senang kopi ya, tapi bebasan kau si kau kan di Charles Lajinan. Om Peti Lombus, mentah di Bagang Sage. Itu kan tehat pasan di Tahuri nanti. Kadang pun si kau pasan di Kayu Yubug, menikah gerok, menikah tada ketolu. Toko ko pagi selot hilat tamparuli nagi itampulan Jalina Abdul Malik Janiupin ninggam satur kalion insana ni minangungkap da pasan kumisanan makinang wong selimbahan sa BVM masonong kopi kumad da insana ni sangin rongo ka kung sikaw nagi kumad ya tampinay nung harhat ngayon na kayo dot suab kay Mbalan takod mintong ako yuan tawan montok tada suab pagunto ko pagun sabah ko dua na pada lima tulan ko nam dua na ribu dua na pada manam tada kapat. Dang ko sabah na isa arasam dan sa depan matangus meninggaro did pira-pira kayanan dang atuang matangus meninggaro did pira-pira kayanan iwatas pon sakit. Babastala tasagit dua na pada talu darja celsius babastala su talu na pada mapat darja celsius. Kami senang tatuang hitung kata tanut di kesalimbahan bahkan akhirnya ngak tahu sinding diti iti na batas ku di Wilson Leon nasutunan joget pintu tunan isok sinding idboros rungus pinempatan di rasmoy otong om Frankie Pulian Masanggon.

0: au manutun isai ko nasilid tanggungan tokaw da manalob katangkapan tarol COVID-19. Kasasari na mamaduli o manganod lang awi panalaban om tumanod panhuan bogyan kikwasa. Sili na sangulun dit kitanggungan. Kada palaga sa tulunsway, kompit id pasusan, mantad no dat kagalingan mo.
1: Intangan no, sera mamulikot takot turos om sanitizer online. Intangan ni kokoton dit papadagang id bistrust.ssm.com.my. Intangan testimoni, intangan katang kadagangan, kada pemilih datagumo om intangan account dit papadagang id aplikasi Check Scammers CCID. Pili na po ngayon longon no, kada .oudutan. Hashtag stay at home, hashtag bijak online.

Sayrad antakan kadat sandat mi bagal liyud tanat Tuhan gegertana dit ke pemunsad tang harata kawit kesindualan lelebino eduan kidawa tentut ke pegawit wayat dagayo kerosian kumadelo dit liyudan. Manta dilo sa kadung ato ko kagiratan sinduan dilo, mayroon kano manaribawad wayag kerosian o minggisam manuridang kawagud kapasir dilo.

0: Ih, kulu siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputak dek wa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik ya ngorongohku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kau di, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Ita kau unsun mengakan daki kinawa ramo kondo masuang hasia. Kosena kinawa apple masansam, yono mekondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluhi matunang. Mengakan da apple masansam ti akanan niak kulapak nano, ra kulapak nati niak mekondo ra vitamin C.

0: Lalain takau na sumukor matang titiwan takau ra pamakuanan da internet, bakaran takau ilo, kalau membala rausoy akpana renggalan tojo, ati inayanan nomor telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalau mangukaw ba email, am message ruk kalau napandayan osoy nangator. Kalau maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakaw nang pakuan na internet, mentor itakaw noyo ondo tiluan duda lain takaw. Migagon na takaw nang pakuan na kansayan du internet.
1: Itakaunsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu am bijirin, rayon na mangikang ama paligag ra inan takaw, isuay nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa, rayon na mangani ra inan takaw ra bitamin. Ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok, umau usi am nyak gula. Kementerian Kaligagan Malaysia KKM manitiur takaw rayon nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takaw, mapainggalur itakaw inter rana salinot marwol, am itakaw pa na mabulih mampatilayun da kaligagan do inan takaw si gagama. Suwera akanun matandati, itakaw niak matang mapabanat da tulang takaw, ria mambal rasa naman sekurang-kurang no intalo sa minggu buhay rongopor suku talangopor ngaminit.

0: 明日は会うと思います。
1: Untuk di Kiva Pagahasan Pemuhaminan Om Kiva Halata Tanah Tantu Nokoyo ONU Overnight Policy Rate OPR OPR nopo na ginumu ipinatantu da Bank Negara Malaysia BNM ikosimban ipapatantu ginumu montok Institute Kosinan ipopohos Kosinan ipihatan ISO Om Suvai montok timpusan sodok tapambalasan Bank potontuan da OPR I papatantu tuduhan hivang kalajak kosinan pogun montok membi Saviavi Institute Kosinan kiva kosinan I adang om kogonok. Sasabab OPR nepo nga ahal I membi tuduhan down bank koti hombus kapanau kosimbanon ginumu OPR kapanak vaza kuma doin senan tinimungan doin kalalahano ekonomi Malaysia hohobino pagahasan.

mingkikit mamaguna vaig. Kantaban ako pamagunan vaig antok mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon na nung kiva pipe na habu. Vaig na pangaga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

0: balajalan Sabah nakapenak baza kumadit kalalahano penginabasan. Ang audio zo balapin panu magita may mo the jam konom tungupad minute om tumiyang bus na pamiyapay na gaya ko sembahan bus kadazan.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olo, tatahanan om aw awasi tupiumanan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Pakahazan toko bago, miyampay iso hozo to sosano ditih. Berego ngabi, miyampay toko hozo di Dion, Christopher Kunjan, tepiumanan. Kesembahan bos kerezan, ikut binasi oswa utamay mo.

0: Papi pasyan tapi Malaysia mandani mi ampai ko dagomi nami sukali andu ini net abal matat sabah VFM kepeguna pengatuhan abal. Ahal ko ing kabasan ning ko keton lolokiton man pibasai dait pitimbungakan kotinanan mi ampai pemaunan. Koki kita naik ka wagu belajalan sabah nak penak waza kumadet kelalahan no penginawasan. Ampai no basaunku abal pimponu. Minumo huwad, minono huwad i yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar da Usin seginumudo himo ngatus ngai bulinggit kumada nongo pitano kina tutudan dit kudat om sendakan sakadayo di hopin hombus di mongigit amana menenaina yesan Sultan Ibrahim Johor itan suri dato Arvindajit Singh kumada Bezon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur demiampai sinasi yang di Pertuan Agong id Istana Negara. Sekadai nopo diho nga penuh ketanda dok penuh kepedulianan di sido kuma ada tuhun ngabi dit paguniti i nopo tegubang dokin susan menta dokin tutudan. Mino bos di Datu Hajiji dok pelintan pogun mazak dok ketinanan dok pegudan kosan pogun Sabah tumi hombus dok pepavakas dok pinggi saman dok mengguhun diti sakadai ketundunan kepenuhinan dok hongkod pendohian namot om pepatantu diti ketundunan om kohanan di ngopitan ngawi dok temaimo dok atamangan. Untuk lebuhan kapal di Nakatahi, wahu tinan hamin navu dan pampai donom pedom tu menggigi zonit kampung Gumpa Kudat. Namu tiho do himo ngopod hamin no bubu it kampung Bahagia sandakan dan kepegovit do kinasusah do kumado sizam ngatus permapat menggigi zon. Pitimbungakan ketinanan miampai pemaunan kiguno da penaon da mentok da mogi bos da papaimponu kokomoi ahal ketundan nang kuing kebasan ning kokoton kau lahano kau hanan da lolokiton mide bos si montili pemaunan nang pengindopoan om pat sakazan idatu Iwan Benedict pokeno da maza da kepenuatan ko pobuzu kuma di montili ke popuban pidagangan nang pemaunan nang mentok da papanao da pitimbungakan it pihatan da kepelintan pisempuvan om kepelintan pogun da tosisika.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar message, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara kerajaan persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Notu bungan do RTM datu inwon dari tababzan kopo tunuzan do suat ke pemihian mohoingon kebu onom kemohigan kampung JKKK kumanda tu ngapa dem tahu menenai mau mentok do kinezonon kedamaian kota Belud. Pitimuakan do kemoi adadi do lahan poin tundud mentok do kepikinwan do guna do poin kabas do ningko koton lelokiton it Sabah miampai sokodung keplintan pisompuvan. Koki kita naik ke bagu pengindawasan Sabah nak penak da vaza da hantazan suninau da timpu taun du bong ebu du bong padam himo. Min bo si potunut bala jalan pogun datu Raisin Saidin vokon da kin hantazan dino nak pogo uang da ginu musikul pengintangan da poin bida nak poin kavas da ginu musikul laki kehantazan tavasi da miampai da kepemohodi natusan sikul laki kehantazan tavasi i petotong ko pogun. Papakito iho da intervensi da miampai kidimpoton tumanud da kepihan om papanaon da maza da pionita nak penak baza tabasi kuma da kelalahan da belajalan pogun. Minamason isido da kepion da tababazan kepenaima naga kelajah tabasi dubong ibu dubu penemimo om kandaman kelajah tabasi kopisan belajalan pogun it kota Kinabalu. Dari taun dubong ibu dubu penemnom da kepenak da baza tabasi kozoid bogizan da kepenimpunan da RMP dubong ibu dubong penemnom gisom da duvo ngai butong prom himo piso samo da kepatan tu iti dok kitu duban da tuduban da kepengian da pagun Malaysia montok da timpu opod daun mikot manzana di ho ki guno iti mengingia da papanau da tanggungan da menentuduk diti sumikul moi da pantang kita ihan kikabahan kota boy om kikotumbezan. Intangan ko zo da ko pisan blajalan pagun Sabah da ko kamoy da kantakan na kapoy mamangan da pampay da songun sumikul konduan id iso hinaminon sumikul id asrama id tenom. Minabawa si patunod blajalan pagun Sabah da datu Raisin Saidin da bogizan si data may mamanak da kasakadazan na pemponu kuma da pulis montak da manay zo kantakan din na da kotongkop da kapabalan sosyal. Iti na po nga sabab dada kumuhigan iti sikul, teko sumikul, at may mo da paguhonon, sundong tukantakan diho kikumazon da sabagi da ahal to nini.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjawabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
0: Namos di datu resiniti kain tahangan da ko kamoy da kantakan diho. Abang lo periti nga sumembo mentah da Sabah BFM kesembahan bos kadazan.
3: Kakal ko po, makinamo abal itogun.
0: Project Pagyuman Konwan Vaik Itsahom Tana Idhamin Pungsapan Paparp sa Somodakan no Manakaday da Munguang da Mansan na po da Kapatikidan da Vaik Nausap. Tutulusino da Kapanakadong da Bamazan na Katahimbusan na Dait Bogizan Kuhidasan. Tumano di Huguan Upisol Tagazo Sidafia tidato Awang Butaman Awang Mamun da Konwan da Vaik don Tadunan Suvay diho da matak da mamagunap kapagunan na Kladya Hamin Pungusapan Suvay ka da mamaguno da kalalahan na kapinimungan Vaik Asam om Vaik Gunon Mahik Rivers Osmosis RO.
4: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Nah tu mengandu RTM datu Awang Butamam diontok dababazan kepenimpunan kepenizukan tangzan baik sahom tanah idhamin pengusapan papar. Namot diho pinapoyho idatu Awang Butamam dan napihi o hamin pengusapan papar sebagai da kinezonan project pagyuman baik sahom tanah dan mentada kehansanan da hydrogeologi it kinezonan diho da kasudangan da hivang om mentok da papanaw da kepenizukan. Kadisido baik da komoy o kon komositi da gunon sebagai da baik mentok da inumon ngamiho nagi da gunon da tuduban da papabasi da kinezonan kelaja ngabi kabakasan om kugunan da pagkabakasan da ginumon. Mantan ada projek diho atau mazan sida ada kepenak ino ada hasil kikila ada dubung pada mtu mita ginumu baik sanganau ada mimpiaga ada pada himo gisam ada dubung pada piatus dan mantan ginumu ada kegunaan ada tikit tadau pinggir saman diho aku nopo kok penakadai ada kepenguangan ada baik ada usap nga kita ngazan ada manak ada kuingkuangon ada hogo pembelazan baik hamin pengusapan ditimpu ada tenau. Pantan kepangian pinampang apen da tumihambus da papakin pa kita da kantazan sangian na kapamuhodi sumikul kita ngazan tabasi sijil belajalan Malaysia SPM. Apen pinggisaman da bogizan da zakat om fitra konsol ugama Islam Sabah Muis minanak da kepangiaan da pinauang na kumada sumikul na kumoy moy da tihambus onwa na kapanantudukan menugubang da penisan it kiguno dino. Pinapambus do pamahagan iti kuma ikumaduwa mohingan tagazo do Muis idatu Ali Malay Ahmad do kumada apen di opulokis da pavakas do bogizan no pangyaan na sumikul ipangkap montok do sumikul iokon ko kiugama do Islam.
5: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Natu bunga do RTM datu Malay Ali do di kepongo do pinepoy mago na babazan kapamahagan do kihantazan tabasi sumikul APIN do bunga ibu 24 do bunga ibu 25 it kota Kinabalu. Dubong pada mimo sumikul di nakano kantazan tabasi SPM dan mentada SMK Bahang om SMK Limbanak na kotay morga da babazan na kumoy. Natandak na giyopod sumikul na program hinimput penantudukan to pinay toko pampay do muhajir muhib om musli. tohung atus apat ngebremtu huguan suang hamin ke IR nakotay mo da suat kasagana hibang tana pinobi di kampung Sungai Batu Kopod Sendakan. Tanda adak panakan na hibang tana di ho pinaputimpun di adun Sungai Manila idato Hazim Mubarak Musa. Mantana do pinggi sama ni kutuhun do memasok ubang Sendakan mansan ni Datu Hazrim niti do kepenakino do kauhanan na piyunungan na miyampay na pupati hombo sunduvan pisakadazan om piupakatan ni piyahatan da hansan na nutuhun om tuhun kinezonon. Na bos di sidoiti di ontok do ketubung ngay do RTM do itababazan papatak do suat kasagan hibang tanah pinobi do tizonon do tuhun memasok kampung Sungai Batang Batu Kopod it Sendakan. Dait ko zubo do nakamoy dino do pinupayho idato Hazrim na pinggisama na patonda na kauhanan na tikid tadaw miyang gadak panikidan na vaig om lotilik mamaso na papanaon na may paisa kaday diti agent di kogompit. Ipumupusan kinungozof itituho dabal ahal ko yung kabasa na ningko katon na lokiton man pibasay dahit pitimuakan kotinanan papampay diti pamunan. Koki kita nan ka bagu do belajalan Sabah nak penak do baza kumada kalalahan no pengidamasan. Ingka kan itia balam tat Sabah VFM apalo peritingan no di Sharon Raymond do matat bo gizan berita eho semasa om pinadahin date bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, kopi bosian.

Tebrek nga bidong sababliti kiba o iso kupayhan suang hamin. Kupayhan suang hamin na paliti nga nabitagay mantad di Marcela Marcus da mantad di Kampung Nosob Baru Pinampang. Pinapoy ho damdi do pogun i Sino River Yagut teko i Marcus B. John Yagut di jam kapat 24 minit dami sedap di Koniab ko 24 buhan konom dadeho i Bukit Indah Kampung Nosob Baru Pinampang. Manta da ko yadan iti da manu da papoy ho kuma da savya bisinakagon majakin dadeho i Pinampang Garu Galintang paganakan om paganakan itu dan libodon Pinampang om sabi tepinay om malis nga bidet sodomit somok tosokon tinan itong tiagak Sino River Yagut teko i Marcus bin John Yagut do tadaw subab kodo po podo menom buhan konom do jam padam duvo tong 4 minit do ngadaw do deho it kabangan Kampung Noso Baru Pinampang. Moy do tahinasan ko zodio zu suguto aku kopoihan suang hamin dong sebab di titip reko ngabi ngan ambit dagay mantadi Marcela Marcus do mantad Kampung Noso Baru Pinampang. Pinapoiho dam didupogun i Sino River Yagut teko Marcus B. John Yagut di jam kapat 24 minit dalam sedap di Koniab 24 buhan konom dadeho it Bukit Indah Kampung Noso Baru Pinampang. Manta dado kaya danditi domano do popoy ho kumada sa biabi sinakagon majakin dadeho it Pinampang Garu Galintang paganakan dadeho it Tudan Libodon Pinampang sa Vita Pinay, wali sa kinabangan ng gingabit at sodomit somok, tosoko na tinan itong tiagak Sino River Yagut, teko i Marcus B. John Yagut, do jam ko dam duvo tong upad minit, do nga daw, do tadaw subab, do ako himo, ko dupunumanom, buhan ko nom, do deho it kabangan Kampung Nosob Baru Pinampang. Ingka kaniti, kapoy hando, suang hamin.

0: Ay, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikonon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

0: Wow, tamai mo.
1: Mintutun kau dah huhu mazau minggu diti.
2: Tahu supon nak kasta di jadian gak? Kejahai opo dem tahu tahun tu nak nanti dia.
3: Opo dem tahu tahun nam.
2: Kau dah yok tu dah mengising kau nanti. Dah ibu ada ikan nombor tau.
3: Oh, hazau dah kena zan pintan tu nampak.
2: Oh, ya, hazau dah kena zan nanti. Ini pahit di pagumu ya lagi. Opo nahu di bispai ngan mantah di muha yang zan lagi. Iloling, kan tu nahi tau di kido.
1: Oh, makinang lo dah hazau.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Apat pogo ni kosudong mentok kumainsan muzu kuma sa sabahan binaw na timpo ditino po nga Uzbekistan Jordan duva pagunton ini miaga Cape Verde Curico. Duva pagunditi kiva kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizan.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sasabahan binaw duvo ngay budukong padam duvo, Argentina. Tumanod montok po patinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umayin gapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahil susuzan inadadi monumpuan sa savan binon FIFA do imtohu mega di taon 1900 tu ngapod 1900 avahu ngapodam onom om duvangaybu duvang ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kiva hozou kavavagunu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan ikihizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Opo itu tundiozu kalalahano ponohi.